0: 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung besar, lalu sembahyang ngisir, kepada sembahyang ngisir, kayak alangan dulu, kena edak naon ke apa-apa.
3: Keren,
2: mungkin memang pecah, selang, muka, kurang, beda, apa, cepat sih 2 menit, kayak enak tambruk, ini bencana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian perkiraan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksi akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa didirang. Dan juga mungkin dari Siloam, Kupang 2 sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, Sia, dan juga di Gilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 200

0: titik dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi

0: daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.gadari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini di edisi awal pekan hari ini Senin 31 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita hadirkan kembali segmen Kediri Menyapa Pagi yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini seputar Kediri Raya. Dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Jombang nanti akan kita update bersama mengiringi perjalanan Kediri pagi edisi awal pekan. Harapannya sesuai dengan program-program yang sudah kita rencanakan begitu ya, semuanya terselesaikan satu persatu dengan baik tanpa ada kendala berarti. Dan yang tentu tidak kalah penting ini adalah kesehatan yang juga mudah-mudahan tetap terjaga dan juga tetap berpihak begitu ya, sehat jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin di tengah-tengah mobilitas padat Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, saya akan hadir di perjalanan Kediri pagi ini untuk program Kediri Menyapa Pagi yang akan kita mulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, sementara tim rapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan kabar-kabar menarik yang juga sudah kita siapkan untuk membersamai Anda untuk edisi hari ini di agenda akhir bulan ke-8 di tahun 2026. Baik, terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini pendengar lewat segmen Kediri Menyapa Pagi.

Ya baik, kita lanjutkan perjalanan Kediri pagi dengan mengupdate kabar dari Polres Tulungagung yang terus memperkuat komunikasi dan sinergisitas dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif. Salah satunya pendengar, dengan melalui kegiatan silaturahmi, diskusi dan doa bersama antara Polres Tulungagung dengan komunitas ojek online atau ojol di Tulungagung. Kegiatan tersebut ini dihadiri langsung oleh Kapolres Tulungagung AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, kemudian juga pejabat utama PJU Polres Tulungagung, Ketua Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI, dan Haris beserta para anggota komunitas ojek online yang lainnya. Dan dalam suasana penuh keakraban, kegiatan menjadi ruang untuk membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dan juga para pengemudi ojek online. Berbagai hal terkait dengan keamanan, kemudian juga ketertiban, serta peran masyarakat yang dalam menjaga kondusivitas wilayah menjadi bagian dari diskusi bersama. Dan AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menyampaikan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul hendaknya dapat diselesaikan melalui dialog, kemudian juga komunikasi dan koordinasi bersama. Dan pendengar AKBP Wiwin juga menambahkan bahwa ia berharap komunitas ojek online ini, komunitasnya di Kabupaten Tulungagung, dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keramahan dan juga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, para pengemudi ojek online juga diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Pendengar, masih ada kabar-kabar terkini lain yang akan kita update kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini. Tentunya masih dalam segmen hadirnya program Kediri Menyapa Pagi.

Terima kasih Cinta dari Kahitna ya, sudah mengantarkan kita di menit 44 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita hadirkan kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini menggelontorkan anggaran 63,8 miliar rupiah untuk memperbaiki ruas jalan Pandean Malasan. Akses tersebut ini merupakan jalur alternatif antar kota. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, perbaikan jalan tersebut menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus. Sementara itu, ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 5 km. Dan pendengar, disampaikan oleh Gus Ipin, sapaan akrab dari Bupati Trenggalek, bahwa hal ini sempat viral karena kondisinya yang rusak. Menurutnya pendengar, kerusakan jalan tersebut menjadi salah satu atensi dari pemerintah daerah, bahkan telah dimasukkan dalam daftar ruas yang dibutuhkan untuk penanganan segera. Namun, pihaknya juga mengakui proses perbaikan sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran. Dan dalam Musrenbang Kecamatan Durenan dan juga longlist pembangunan, maka memang sudah masuk anggaran sehingga ketika ada dana maka bisa langsung dialokasikan. Pihaknya juga berterima kasih ke anggota DPR RI yang ikut mengawal sehingga alokasi DAK bisa turun pada tahun ini 2026 ya. Ya, berharap proses pembangunan ruas jalan Pandean Malasan bisa dituntaskan dengan baik dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati menilai pendengar ruas jalan tersebut ini merupakan akses penting bagi masyarakat karena menjadi alternatif menuju Kabupaten Tulungagung maupun sebaliknya. Dengan revitalisasi jalur diharapkan mobilitas dan juga perekonomian warga kembali lancar. Pendengar, masih ada beberapa kabar yang akan kita update bersama di perjalanan Kediri pagi ini, tentunya masih melaju di program Kediri Menyapa Pagi.

Dari sampul dari Hi-Fi, ini sudah mengantarkan kita di menit 50 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita coba bergeser ke wilayah Jombang, Jawa Timur. Pendengar, diinformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus hari ini. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jombang pada Minggu malam kemarin bahwa kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hari ini pada pukul 9 pagi. Ya, mengatakan bahwa sesuai rencana penutupan dilakukan sekitar pukul 9 dan untuk itu para peserta muktamar, santri dan jamaah yang hendak mengikuti agenda penutupan diharapkan untuk hadir lebih awal lagi, yakni sekitar pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dirinya menambahkan mendengar jika Presiden hadir pada saat penutupan muktamar ke-35 NU, tentunya hal ini menjadi sejarah sebab sebelumnya saat pembukaan muktamar, Presiden juga hadir didampingi oleh Wapres dan juga pejabat lainnya. Gus Ipul juga mengatakan perbedaan pendapat yang sempat muncul dalam pelaksanaan muktamar telah diselesaikan melalui masyarakat, melalui musyawarah masyarakat ya, maksud kami ini bersama-sama dilakukan oleh para ulama dan juga melibatkan para kiai. Disampaikan jika terjadi sedikit protes maka hal ini langsung bisa diselesaikan dan sudah dilakukan musyawarah bersama-sama antara para ulama, kiai, kemudian juga Rais Am, Ketua Umum dan juga ada Gus-Gus yang bermusyawarah dengan sangat kondusif. Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Razak Soleh dan juga Gus Razak mengatakan Presiden Prabowo telah dikonfirmasi mengupayakan hadir dalam agenda penutupan kegiatan di Jombang tersebut. Masih ada banyak kabar-kabar terkini dan teraktual yang siap kita update bersama pendengar. Tentunya masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di agenda awal pekan hari ini.

Ya, ada Benci dengan lagu cinta dari Usi ya, yang sudah mengantarkan kita di menit 56 lepas dari pukul 7 menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dihadirkan kabar terkini dan teraktual kembali untuk Anda mengenai satu informasi, yakni kemunculan seekor monyet ekor panjang di tengah pemukiman warga Kelurahan Sukorejo di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ini sempat membuat warga resah. Monyet tersebut ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Blitar. Dan sebelum dikembalikan ke permukiman, ini satwa tersebut ini kemudian dilepas liarkan ke kawasan hutan lindung di lereng Gunung Kelut. Dan artinya memang tidak jadi dikembalikan begitu ya ke pemukiman atau ke pemilik atau orang yang sebelumnya memelihara monyet liar tersebut. Disampaikan oleh Kasih Damkar Penyelamatan dan juga Sarpras Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo bahwa monyet tersebut ini dilepas di kawasan hutan jalur pendakian Gunung Kelut di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dan monyet ekor panjang yang dievakuasi dari pemukiman warga dan lepas di hutan lindung lereng Gunung Kelut ini adalah keputusan untuk melepas liarkan kembali satwa tersebut adalah tindak lanjut rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Damkar kemudian berkoordinasi dengan perhutani untuk menentukan lokasi pelepasan yang dinilai sesuai dengan habitat monyet untuk jenis ekor panjang. Untuk penjelasan dari Teddy, kawasan hutan lereng Gunung Kelut ini masih menyediakan sumber makanan yang cukup bagi satwa. Dengan demikian, monyet tersebut ini diharapkan bisa kembali hidup di habitat alaminya. Sebelumnya, pendengar, keberadaan monyet ekor panjang dilaporkan warga pada Rabu 26 Agustus 2026. Satwa tersebut ini diketahui berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman Kelurahan Sukorejo. Kemunculan monyet membuat warga khawatir, terutama karena satwa tersebut ini memiliki taring yang cukup panjang dan dikhawatirkan menyerang atau menggigit warga. Dari hasil pengamatan petugas, monyet tersebut ini diduga bukan satwa liar yang sejak awal hidup di kawasan pemukiman, pasalnya masih terdapat kalung yang melingkar di lehernya. Petugas juga sempat menanyakan keberadaan pemilik monyet kepada warga sekitar, namun tidak ada warga setempat yang mengaku memelihara satwa tersebut. Pendengar, kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kediri Menyapa Pagi. Namun jangan khawatir, perjalanan Kediri Pagi ini masih akan terus bergulir ke ruang dengar Anda di frekuensi 100,2 MHz. Semuanya merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih dalam segmen Kediri Menyapa Pagi ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kediri. Bersama saya Billy Anugrah yang masih akan terus setia menemani Anda di perjalanan Kediri Pagi lewat program Kediri Menyapa Pagi yang kita hadirkan kembali untuk Anda untuk mengiringi perjalanan Kediri Pagi ini di edisi awal pekan kali ini. Apa kabar pendengar untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di manapun Anda berada ya, di manapun suara kami dapat Anda jangkau. Mudah-mudahan kabar sehat jasmani rohani jiwa raga lahir dan batin ini senantiasa menyertai Anda semuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan agenda-agenda yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kendala berarti. Semua target-target terpenuhi, semua tupoksi berjalan dengan baik, sesuai dengan ekspektasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, Anda tetap termotivasi untuk mewujudkan karya-karya terbaik di hari ini untuk awal pekan, dan selalu berdampak, bergerak, dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Pendengar yang pasti, di puncak bulan Agustus 2026 kali ini ya, yang tentunya masih banyak rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apapun itu di lingkungan Anda, yang mungkin kemarin ini menjadi puncaknya ya, pada malam hari banyak sekali ada kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pawai, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, perlombaan, ini juga masih banyak dilakukan begitu ya di lingkungan-lingkungan sekitar kabupaten maupun kota Kediri. Dan rupanya ini juga masih menjadi rutinitas tahunan begitu ya. Artinya kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI ini juga tidak berhenti sampai dengan walaupun Agustus sudah usai begitu. Biasanya masih rentetannya ini masih sampai awal, bahkan sampai dengan pertengahan bulan September 2026. Yang pasti pendengar, saya tetap berdoa Anda sehat begitu ya, bahagia, dan tetap termotivasi untuk menggelorakan energi positif Anda untuk menghadapi hari ini di agenda awal pekan di hari ke-31 untuk bulan ke-8 2026 yang kita jelang di pagi hari ini dengan cuaca yang cerah tentunya. Nanti akan kita hadirkan kembali kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik kota maupun kabupaten, yang akan diupdate oleh rekan-rekan reporter yang bertugas pada pagi hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra, ada rekan reporter Ana Kusuma yang nanti juga akan mengupdate kabar terkini dan juga teraktual seputar Kediri, kabupaten maupun kota, yang nanti akan disajikan lewat report on the spot di pagi hari ini. Tentunya masih mengiringi perjalanan Kediri Pagi dalam program Kediri Menyapa Pagi yang kita hadirkan kembali untuk Anda sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Risalah hati ya dengan dari Dewa yang sudah hadir mengantarkan kita di menit 27 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri mengapresiasi penyelenggaraan parade drum band bagi kalangan pelajar madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Mengusung tema Harmoni Drum Band Menuju Kediri Berbudaya, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi positif bagi pelajar madrasah dan khususnya dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Diikuti 51 kontingen MI se-Kabupaten Kediri, parade drum band dimulai dari kantor Pemkab Kediri dan finish di kantor Bank Daerah pada Sabtu 29 Agustus 2026. Bupati Kediri Hanindi Tohimawan Pramana melalui Kepala Dinas Sosial Subur Widono menyebut bahwa parade drum band memadukan semangat perjuangan, kedisiplinan, seni, dan kreativitas. Perpaduan tersebut ini dinilai dapat memperkaya identitas Kabupaten Kediri sekaligus memberikan pengalaman positif bagi para pelajar. Sebab melalui parade, selain harus berani, pelajar juga dituntut untuk mengasah kekompakan dan disiplin. Selain itu, pendengar, kegiatan parade tersebut sekaligus menunjukkan bahwa siswa madrasah tidak hanya tekun dalam agama dan akademis, mereka juga mampu mengembangkan kreativitas dan tampil percaya diri di hadapan publik. Dan pendengar, disampaikan juga bahwa dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kediri Ahmad Faiz, ini berharap kegiatan perdana tersebut ini dapat menyemangati para pelajar untuk terus belajar dan juga mengembangkan kreativitas ke depannya melalui berbagai jalur. Salah satunya adalah seni dan juga bidang olahraga. Pendengar, masih ada beberapa kabar yang akan kita update kembali mengiringi perjalanan kita di Kediri Menyapa Pagi yang akan kita hadirkan terus ke ruang dengar Anda yang merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga. Lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Anda masih di perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi awal pekan hari ini Senin 31 Agustus 2026 tentunya masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Pendengar, kita hadirkan informasi selanjutnya kali ini mengenai adanya kabar yaitu Kota Kediri yang ditasbihkan sebagai daerah terkaya di Jawa Timur berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur. Tingkat kekayaan yang dicapai mengalahkan kota Surabaya yang notabene adalah pusat ekonomi provinsi. Tolok ukur utama yang digunakan untuk menetapkan predikat daerah terkaya adalah produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku. Metode ini menghitung seluruh nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam kurun waktu 1 tahun, lalu membaginya dengan jumlah total penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Melalui pendekatan matematis ekonomi, kapasitas real dari setiap daerah untuk menghasilkan output ekonomi per individu terpeta dengan sangat jelas. Berdasarkan data berkala yang dirilis oleh Otoritas Statistik untuk periode ekonomi 2025, terjadi ketimpangan angka yang masif di posisi teratas. Hasil pemeringkatan 10 besar wilayah dengan nilai output per kapita tertinggi di Jatim dipimpin oleh Kota Kediri yang kokoh di peringkat pertama dengan pencapaian angka yang fantastis yakni 581,56 juta rupiah per kapita per tahun. Angka ini melonjak sangat jauh dan meninggalkan para pesaing terdekatnya di tingkat provinsi dan dengan beberapa daftar daerah terkaya di Jatim berdasarkan produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku di tahun 2025. Dihadirkan untuk list pendengar untuk daerah terkaya di Jatim berdasarkan PDRB dan juga ADHB periode 2025, dia di peringkat pertama adalah Kota Kediri dengan 581,56 juta rupiah per kapita per tahun, diikuti dengan Kota Surabaya 283,31 juta rupiah per kapita per tahun, kemudian Kabupaten Gresik 146,47 juta rupiah per kapita per tahun. Di peringkat keempat adalah Kabupaten Sidoarjo 145,53 juta rupiah per kapita per tahun. Dan peringkat kelima Kabupaten Pasuruan 131,6 juta rupiah per kapita per tahun. Dan berada di peringkat terakhir adalah Kabupaten Bojonegoro sejumlah 78,89 juta rupiah per kapita per tahun. Pendengar, kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar kita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi. Namun kita masih akan terus melaju dalam segmen Halo RRI yang kita akan siap hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 9 hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, masih bersama saya Willy Anugrah. Kita hadirkan terlebih dahulu sebelum kita menjelang program Halo RRI, kita hadirkan sejenak segmen Cek Fakta, mengulas kabar hoax yang terjadi di seputar kita yang tentunya patut kita ketahui bersama. Kali ini mengenai kabar hoax atau kabar bohong mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup oleh TNI dan juga Polri dan dipastikan sebagai kabar hoax. Dihadirkan oleh rekan Iva.
2: Pendengar, beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI-Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnpackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian half moderation. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di

0: gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
0: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
0: Iya Dok, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Oke, baik, kita hadirkan kembali segmen Halo RRI ke ruang dengar Anda. Ingin nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mengiringi perjalanan Kediri pagi ini. Untuk edisi akhir bulan Agustus ya, tapi di awal pekan 31 Agustus 2026 di hari Senin. Ini kita hadir kembali dengan beragam informasi yang juga sudah siap kita update kembali, melengkapi paket-paket informasi yang sejak tadi sudah kita highlight di perjalanan Kediri pagi ini bersama saya Willy Anugrah. Anda boleh berbagi informasi juga pendengar terkait dengan kabar-kabar terkini, teraktual, temuan-temuan apapun yang menarik untuk Anda sajikan di ruang dengar kita bersama, masih di 0812-34-600-289 atau juga di 0857-2535-2550 0354-310-1108. Informasi cuaca atau update agenda-agenda yang saat ini sedang terjadi, terselenggara di sekitar Anda, atau temuan apapun yang ingin Anda share ke ruang dengar kita bersama, ini saya buka di jalur interaktif sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dalam segmen Halo RRI untuk edisi awal pekan 31 Agustus 2026. Pendengar, di akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras warna coklat di pasar tradisional Kabupaten Kediri kembali bergerak naik. Harga komoditas dapur wajib ini kini menyentuh Rp22.000 per kilogram. Dan angka tersebut naik Rp1.000 dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp21.000 per kilogramnya. Kenaikan ini cukup menarik perhatian ibu-ibu dan juga pedagang eceran yang setiap hari berbelanja di pasar. Namun sejauh ini belum ada gejolak berarti dari sisi permintaan. Pada hari Minggu 30 Agustus 2026, pedagang telur ayam ras di Kediri, Tari, mengaku kenaikan harga tidak terlalu berdampak pada pembelian masyarakat dan pembelian juga masih tetap bergulir seperti biasa. Kenaikannya tidak terlalu tinggi dan dinilai kebutuhan telur memang tidak bisa ditunda. Menurutnya, faktor utama yang membuat pasar tetap stabil adalah pasokan yang aman. Distribusi dari peternak ke pasar berjalan lancar sehingga stok tidak pernah kosong. Ia menyebut salah satu penyuplai terbesar di Kediri adalah CV Wardana Jaya Abadi yang berlokasi di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Meskipun cuaca belakangan tidak menentu, produksi di kandang tersebut justru cenderung stabil. Rata-rata telur yang dihasilkan mencapai 2 kuintal setiap harinya. Pendengar, saya masih membuka jalur interaktif di 0354 310 1108 dan juga di jalur WA 0812 346 0289 atau juga di 0857 2535 2550 untuk Anda akses untuk berbagi kabar dan juga informasi di pagi hari ini terkait dengan harga sembako mungkin ya di akhir bulan Agustus 2026. Barangkali ada yang bisa Anda update juga untuk menambahkan kabar mengenai harga sembako terkini seperti apa? Apakah juga ada penurunan harga di beberapa komoditi atau mungkin ada beberapa kenaikan seperti yang terjadi pada komoditi telur ayam ras berwarna coklat begitu ya? Dan kabar kenaikan signifikan ini juga terjadi di komoditi telur ayam ras warna orange begitu, yang ini dipercaya sebagai telur yang mengandung omega 3 cukup tinggi, yang juga ternyata turut merangkak naik, yang tadinya ini 1 kilogramnya adalah hanya Rp24.000 per kilogram, sekarang sudah berada di angka Rp27.000 per kilogram untuk telur ayam ras berwarna orange. Masih ada kabar-kabar lain yang akan kita hadirkan untuk Anda pendengar, melengkapi informasi-informasi lain dalam Halo RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan ke Diri pagi ini lewat segmen Halo RRI di edisi awal pekan hari ini, pendengar, di agenda Senin 31 Agustus 2026. Anggota DPRD Kota Kediri, fraksi PDI Perjuangan, Yusar Rasid, ini menggelar sarasehan bersama warga di Kelurahan Kemasan pada Minggu sore kemarin. Kegiatan ini untuk menjaring keluhan dan juga aspirasi warga, mulai dari masalah kenaikan desil hingga permintaan bantuan rombong. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, warga menyampaikan keluhan terkait kenaikan desil yang terjadi secara tiba-tiba, dan legislator dari Komisi B tersebut ini langsung memberikan edukasi bahwa warga dapat mengajukan permohonan penurunan desil melalui kantor kelurahan masing-masing. Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan rombong. Hal ini dikaitkan dengan program POKMAS pada periode sebelumnya yang banyak mengajukan permohonan serupa. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa program POKMAS telah tidak berlaku, namun aspirasi terkait rombong tetap ditampung dan diupayakan masuk ke dalam daftar usulan prioritas atau POKIR untuk tahun anggaran mendatang. Dan pendengar, dari anggota DPRD Kota Kediri juga berharap pada tahun mendatang dapat disusun program yang mampu mewadahi aspirasi warga Kemasan Kota Kediri, khususnya terkait penyediaan rombong dan juga kebutuhan warga secara langsung. Seluruh masukan dan juga keluhan warga tersebut ini akan menjadi bahan pengawalan dan juga usulan di tingkat pemerintah daerah. Dengan berakhirnya kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Halo RRI untuk edisi awal pekan hari ini, Senin 31 Agustus 2026, yang sekaligus saya, Willy Anugrah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di perjalanan ke Diri pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi perjalanan ke Diri siang ini akan dihadirkan oleh rekan Ariel Fonda ya, sebentar nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat, pendengar. Mudah-mudahan hari kita berkualitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
3: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
2: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
3: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
2: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
2: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
3: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

bisnisnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana melanjutkan sampai dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani dengan semua dalam program Kediri pagi ini. Kita memasuki penyajian ruang publik ya, pengaruh utaman gender yang akan menemani dengan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian ruang publik ya, pengaruh utaman gender ya, akan membahas terkait dengan bagaimana kesetaraan gender dalam kesehatan terutama yang ada di dunia. Jadi kesetaraan dalam kesehatan berarti bahwasanya perempuan juga laki-laki memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak dan juga potensi penuh mereka untuk menjadi sehat, berkontribusi pada pembangunan kesehatan dan juga memperoleh manfaat dari hasilnya. Kesetaraan gender berarti keadilan dan juga kewajaran dalam distribusi manfaat, kekuasaan, sumber daya dan juga tanggung jawab antara perempuan dan juga laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, akses, kendali atas sumber daya yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang harus ditangani dengan cara yang tepat agar dapat memperbaiki ketidakseimbangan antara kedua jenis kelamin. Di mana mewujudkan kesetaraan gender akan membutuhkan langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender. Di kawasan benua Amerika, pendengar ya, masyarakat adat keturunan Afrika, Roma, dan juga anggota kelompok etnis lainnya terus mengalami diskriminasi struktural, pengucilan, juga ketidaksetaraan. Ketidakberadaan dan juga diskriminasi yang sering dialami oleh kelompok masyarakat tersebut pun memperburuk kondisi kerentanan mereka. Populasi yang mana menghadirkan tantangan ya dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, yang berkaitan dengan kesehatan termasuk akses universal terhadap kesehatan dan juga cakupan kesehatan universal, tuberkulosis, malaria, juga kesehatan mental serta yang lainnya.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimaat atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

0: pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda, hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

bukan cuma di Indonesia. Ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkraj, Majangkraj, Lamongkraj, dan Brantaskraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkraj, sampai Taman Sapi Twin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar ya. Jadi PAHO ya, atau Pan American Health Organization ya, di kawasan Amerika Serikat pendengar ya, mendesak negara-negara anggota untuk mempertimbangkan hubungan antara etnisitas dan juga kesehatannya, serta untuk mempromosikan pendekatan antar budaya yang akan berkontribusi antara lain pada penghapusan hambatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan hasil kesehatan masyarakat adat, keturunan Afrika, Roma, dan juga anggota kelompok etnis lainnya. Sebagai namanya pendengar ya, dengan mempertimbangkan konteks nasional, prioritas dan juga kerangka peraturan mereka. PAHO sendiri akan memberikan kerjasama teknis ya, kepada negara-negara anggota untuk pelaksanaan tindakan dengan pendekatan antar budaya yang diarahkan pada garis prioritas. Yang pertama ada produksi bukti, yang kedua mendorong tindakan kebijakan, lalu yang ketiga partisipasi sosial dan kemitraan strategis, pengakuan terhadap pengetahuan leluhur dan juga pengobatan tradisional serta komplementer, yang terakhir adalah pengembangan kapasitas di semua tingkatan. Kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan komitmen teguh PAHO ya terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga pelaksanaan kewarganegaraan, serta kesediaan untuk secara aktif bergabung dengan tren global yang bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi berbasis gender. Kebijakan tersebut benar-benar juga merupakan ekspresi tekad institusional untuk memperkuat efektivitas dan juga efisiensi praktik kesehatan masyarakat di Amerika. Tujuan kebijakan tersebut pun adalah untuk berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dalam kondisi kesehatan dan juga perkembangan kesehatan melalui penelitian, kebijakan dan juga program yang memperhatikan perbedaan gender dalam kesehatan dan faktor penentunya, serta secara aktif mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Seperti apa prinsip-prinsip dari panduan tersebut pendengarnya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di ruang publik, pengarus utama gender.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi kesehatan transgender dalam bidang kesehatan berarti perempuan dan laki-laki berada pada kedudukan yang sama untuk sepenuhnya menjalankan hak dan juga potensi mereka untuk sehat, berkontribusi pada pembangunan kesehatan, juga memperoleh manfaat dari hasilnya. Mencapai kesetaraan gender membutuhkan langkah-langkah konkret untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender berarti distribusi yang adil dan atas manfaat, pendengar ya, kekuasaan, juga sumber daya dan juga tanggung jawab antara perempuan juga laki-laki. Di mana konsep tersebut mengakui bahwasanya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kebutuhan kesehatan, akses dan juga kendali atas sumber daya. Dan juga bahkan ya, perbedaan tersebut pun harus diatasi untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara laki-laki dan juga perempuan. Ketidaksetaraan gender dalam kesehatan mengacu pada ketidaksetaraan yang tidak adil, tidak perlu dan dapat dicegah yang ada antara perempuan juga laki-laki dalam hal kondisi kesehatan, perawatan kesehatan, dan juga partisipasi dalam pekerjaan kesehatan. Strategi kesetaraan gender digunakan pada akhirnya ya mencapai kesetaraan, di mana kesetaraan adalah sarana, juga persamaan adalah hasilnya. Pemberdayaan mengacu pada pengambilan kendali oleh perempuan juga laki-laki atas kehidupan mereka, yaitu kemampuan untuk membedakan pilihan, membuat keputusan juga menerapkannya. Ini adalah sebuah proses tetapi juga sebuah hasil bersifat kolektif dan sekaligus individual. Pemberdayaan perempuan sangatlah penting untuk mencapai kesetaraan gender. Orang lain tidak dapat memberdayakan perempuan, hanya perempuan yang dapat memberdayakan diri mereka sendiri. Namun lembaga-lembaga dapat mendukung proses pemberdayaan baik di tingkat individu maupun kolektif. Konsep keragaman yang dimasukkan mendengarnya ke dalam pendekatan kesetaraan gender berarti mengakui bahwasanya perempuan juga laki-laki bukanlah kelompok yang homogen. Dalam menangani isu gender dan juga kesehatan, perbedaan antara perempuan juga laki-laki dalam hal usia, status sosial ekonomi, pendidikan, etnis, budaya, orientasi seksual, disabilitas, dan juga lokasi geografis harus diperhitungkan. Pengaruh utamaan perspektif gender adalah proses menilai dampak pada laki-laki dan perempuan dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan dan juga program di setiap sektor dan di semua tingkatan. Ini adalah strategi yang mana untuk menjadikan masalah dan pengalaman perempuan dan juga laki-laki sebagai dimensi integral dari perancangan, implementasi, pemantauan juga evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan juga sosial sedemikian rupa sehingga tidak melanggengkan ya ketidaksetaraan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan gender. Baik pendengar ya, dengan demikian kita sudah bersama kita ya dalam penyajian ruang publik pengaruh utamaan gender ya, yang mana mengangkat topik terkait dengan kesetaraan gender dalam kesehatan yang terjadi di Amerika ya, dalam lingkup Pan American Health Organization ya. Alhamdulillahnya Indonesia ya terkait dengan kesetaraan gender dalam kesehatan ya sudah merata ya. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan Indonesia selalu sehat selalu. Selagi mendengarnya tepat pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu bukan Bu?
2: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
2: Nah itu baru namanya petani modern.

sekolah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit

0: injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan Bolton Squad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa squad di papan atas klasemen sementara. Manager klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
1: From this game, so
0: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Dian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membatasi Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok tembok untuk tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
1: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, mantan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting. 3 puntos importantes.
0: Di sisi lain, gelandang Madrid, Jude Bellingham, mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
1: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus.
2: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
0: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Chris Faritsky, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: arena dini hari tadi. Hakan Kalhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, hari malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor. Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
5: Sementara

0: hanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
1: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
2: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
0: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin.

0: semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sikapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare, kick-off-nya kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ya, ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindu-Rindu serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasatyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasatyo

0: tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
1: Nah, mungkin itu lebih ke fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga sekarang sudah unggul jauh harus berusaha.
0: Dari sisi lawan, Ranggitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Ranggitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Ranggitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marcelino Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangko Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Luas. Marcelino berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024, serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
1: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
0: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.

pacuan kuda gayu ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takiwan Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar yang sekarang lagi tepat-tepat pukul 12 kita bergeser dalam menyajikan sekoci serangan kelancong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sengan Anda, lagu kelancong juga campur sari melalui jalur on air ya, 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM Radio Pro 1 Gede di Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita mau bersenjajan sekoci selandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda tentunya ya, lagu keroncong juga campur sari, lalu jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812346 0289 atau di 0857253525250.

0: ini sudah ada yang masuk di jalur pesan singkat. Kita sapa dulu, ada Pak Agus di Kota Kediri. Halo, selamat siang.
1: Halo, Sekoci. Assalamualaikum.
0: Salam. Sekoci.
1: Bagaimana keadaan Mas Yat?
0: Sekoci, Mas. Pak Agus, Sekoci.
1: Oh, Sekoci. Lupa.
0: Senandung Roncong.
1: Dan campur sari, Mas.
0: Siap, aku sehat ya.
1: Amin, alhamdulillah, Mas. Mas Rin biar sehat, guys.
0: Pangestu insya Allah sehat, barokallah. Siap. Mas, lagunya apa, Pak?
1: Untuk Mas, semoga cepat
0: sama suci, Mas ya. Amin. Amin, matur nuwun, Pak Agus.
1: Ya, okay. Saya selalu mendoakan untuk sahabatku.
0: Siap.
1: Naik ke tangga suci.
0: Barokallah, siap. Siap, lagunya apa nih, Pak Agus?
1: Ya, saya mau minta lagu Roncong, Mas.
0: Apa itu?
1: Mahameru, Mas.
0: Mahameru. Salam-salamnya monggo, Pak Agus.
1: Salamnya Kak Gemen, Mas Gilang kok lama enggak muncul, Mas Gilang, Gus Budi, Mas. Sehat
0: ya,
1: Mas Gilang?
0: Insya Allah sehat, Mas. Mas Gilang, G.
1: Ya, untuk Mas Gilang, oleh Dul yang di Kediri Kota.
0: G.
1: Bapak Bani, Pak Moto, Mas Tardi, Pak Mariono juga, yang berhubung. Ibu Siti Aisyah, Ibu Sinta di Gedang Sewu.
0: Oke.
1: Ya, salamnya untuk semuanya
0: aja. Oke,
1: salam
0: deh.
1: Sehat, salam.
0: Siap.
1: Sehat,
0: Mas. Amin. Matur nuwun, Pak Agus.
1: Makasih, Mas.
0: Inggih. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah masuk ya. Oh, di jalur on air. Sudah ada masuk jalur on air. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Siang Sekoci, Senandung Roncong dan campur sari
0: Lek Dol, Kota Kediri.
2: Baik saja.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah.
2: Panas kentang-kentang.
0: Gih sami mawon, mari pun
2: rata,
0: merata Lek Dol.
2: Betul sekali.
0: Inggih, monggo, lagunya apa ini?
2: Lagunya Minta Kangen.
0: Kangen, campur sari gih.
2: Ya, siap.
0: Siap, monggo salam-salamnya.
2: Pagi ada Pak Agus.
0: Inggih.
2: Ada Kung Bani.
0: Kung Bani.
2: Pak Noto.
0: Inggih.
2: Dan semuanya yang lagi mendengarkan.
0: Oke. Okay.
2: Yang lain ikut Pak Agus saja.
0: Agus tadi. Inggih, siap.
2: Dan semua yang lagi mendengarkan acara
0: Inggih.
2: Sampai Merauke. Salamnya
0: salam. Salam sehat selalu. Inggih, matur nuwun. Inggih, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masuk jalur seluler, sapa dulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sekoci.
3: Sekoci Pare, Senandung Roncong campur sari, panglibur sare.
0: Siap, ini dengan bapakku nih yang punya kampung Inggris.
3: Gimana
0: kabarnya bapakku nih, Pak Setioko?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Barakallah. Sudah goes?
3: Oh ya sudah goes.
0: Peh. Nang di mawon, Pak. Kemana aja?
3: Kalau tadi ya dekat-dekat, kalau kemarin itu ke Gumul.
0: Peh, nang Gumul?
3: Iya.
0: Weh, enak. Kok gak kesel? Ndak kesel jenengan, Pak?
3: Eh?
0: Ndak kesel?
3: Loh, lunggu ae aku ora.
0: Wah, panggah sing kalah hari lagi karo Pak Sioko. Ya Allah.
3: Nah, aku sepedane lunggu ae.
0: Benar. Ya kalau berdiri kalau berdiri bukan sepedahan namanya. Jalan kaki. Yuk, Pak Sioko. Yuk, lagunya apa yuk?
3: Apa ya lagune? Apa ana rondo apa
0: iki? Rondo apa nih?
3: Ayo ini rondo apa? Rondo kempling apa rondo?
0: Monggo.
3: Ya wis rondo Banyuwangi wis.
0: Rondo Banyuwangi. Yuk salam-salamnya sumangga.
3: Ya, salamnya buat semua fan RRI semuanya. Selamat siang.
0: Inggih.
3: Yang request nama-nama nanti aja direndah.
0: Inggih, siap.
3: Sudah kita aja.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Pak Setioko ternyata ya di jalur seluler ya 085725352550. Oke. Di belakang Pak Setioko mungkin ada yang mau masuk lagi, boleh dong. Ya. Saya tunggu kebersamaannya ini. Oke, benar Pak Setioko tadi ya. Saya coba bacakan dulu jawaban singkat, ada dari Pak Mariono. Di Karang Baru Tulung Agung, Skocis Sanjung Keroncong juga campur sari. Pak Mariono di Karang Baru Tulung Agung tadi putarkan lagunya Pergilah Kasih versinya Keroncong ya, Nur Mahendra. Salamnya untuk Bu Etik, Bu Sita, Yang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pasato RRI Kediri. Bersama dengan Kak Arufonda, selamat tugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Ya, ditunggu lagunya Pak Mariono, oke. Yuk, sambut tangannya, rekusan dari penengah semuanya mau masuk lagi di segmen kedua nantinya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di Sekoci, Selandung Keroncong, juga campur sari.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Oke pendengar ya, kembali lagi menyanyikan Sekoci Selandung Keroncong juga campur sari. Sudah kita hadirkan tadi ya, requestan dari pendengar semuanya. Monggo yuk yang masuk lagi yuk, jalur on air ya 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp dan SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon jalur telepon bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550.

Oke ya, pendengar ya, sambil menunggu ya pendengar semua yang ingin bergabung gitu kan ya, masih akan mengangkat terkait dengan bagaimana musik ataupun genre musik keroncong itu ya, yang saat ini ya sudah semakin modern ya, dimana bagaimana regenerasi musik keroncong itu sendiri ya. Jadi menurut sebuah buku berukuran 24x5 ya, 4,5 cm kali 32,5 cm ya, dengan ketebalan 4 cm bertajuk Ensiklopedia Musik Keroncong di tahun 2022, dimana hal tersebut pun dikatakan bahwa saya sebagai salah satu kontributor ya, pembuka karya dari Kembang Campursari, profil penyanyi dan pencipta lagu, dan juga grup Campursari, dan disertasi ya, sudah dicantumkan juga ya. Yang mana buku tersebut tidak sekedar mencatat peristiwa penting budaya keroncong, kaleidoskop ya, tapi juga menampilkan pula foto-foto penyanyi keroncong ya sejak zaman dahulu ya hingga masuk ke abad ke-21.

Jadi berangkat dari musik etnik ya atau minoritas ya, kemudian maju ke pusat kebudayaan yang menjadi musik populer ya, jadi kan avant-garde ya, kemudian masuk terus kembali dan berlangsung ya hanya dalam kurun waktu setengah abad ya, meskipun musik jazz telah menyebar ke berbagai belahan bumi. Lalu bagaimana dengan keroncong ya? Sama halnya dengan hal tersebut ya, dibawa oleh pelaut Portugis di abad ke-16, kemudian berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-19 di wilayah pantai bernama Batavia ya, menjadi musik orang-orang kota besar dan kecil hingga tingkat kecamatan dan pedesaan ya pada abad ke-20. Lalu menjadi hiburan sebagian besar masyarakat pelajar elit hingga kemudian pada demohi ya, penggemarnya semakin menyusut ya, surut ya, sama halnya seperti musik jazz dalam kurun waktu kurang dari setengah abad. Jadi pendengarnya, menurut Judith Becker yang menyebutkan keroncong adalah genre musik yang populer tersebar di seluruh Indonesia dan kebanyakan menyuguhkan lagu-lagu yang sentimental ya, juga dipelajari memang secara sama. Pasang surut suatu genre musik tidak disebabkan alasan tunggal saja ya, banyak variabel bahkan teori yang bisa dipakai untuk menelisik penyebabnya. Karena zaman yang sudah berubah itu pasti, kemudian selera lalu juga teknologi. Menurut Pierre Bourdieu dalam Distinction ya, A Social Critic of the Judgment of Taste ya, di tahun 84 menuding bahwa selera sebagai sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial yang membedakan dengan lian ya. Masyarakat disegmentasi sebagian rupa berdasarkan selera yang pada gilirannya menciptakan perbedaan sosial. Jadi selera itu pula ya, menurut David Hume di tahun 1711 sama hingga 1776, filsuf Inggris beraliran empirisme sangatlah mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap estetika keindahan. Jadi penulis buku Of the Standard of Taste tersebut berpendapat bahwa keindahan dalam sebuah karya seni tidaklah bersifat objektif, melainkan terdapat dalam diri subjek penikmatnya. Keindahan bersifat private, kenikmatan hanya dirasakan oleh diri sendiri sewaktu mengamati suatu objek ya, meskipun menikmatinya secara bersama-sama. Masyarakat di era tahun 1950 hingga 70-an barangkali menikmati sentimentalitas lagu-lagu keroncong sebagaimana disebutkan ya oleh Judith Becker sebagian keindahan kolektif, tapi masyarakat sekarang ya bisa jadi tidak merasakan hal yang sama.

Oke, baik benar ya. Ya, dengan demikian kita sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Sekoci Selanung Keroncong juga campur sari. Terima kasih atas tensinya yang sudah mendapatkan edisi siang hari ini. Ada dari Pak Agus ya, ada Lekdul, ada Pak Setiawan, dan ada Pak Mariano di Karangwaru Tulung Agung. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat lagi tepat pukul 13 kita bergeser dalam penyajian Lintas Kediri Siang. Lalu jangkan rendang setiap kiri mana pun yang bisa menikmati kesenangan Anda. Lagu dangdut tentunya ya. Sampai dengan timur rapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Dapatkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitar.
1: Selamat siang, mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Parigi Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Sari berita. Agenda Muktamar NU ke-35, Menko Pangan dorong pesantren dan kampus Islam perkuat kemandirian pangan dan ekonomi umat. Informasi yang selanjutnya, Bupati Kediri Hanito Himawan Pramana serukan pejabat untuk tidak merasa aman saat memiliki posisi baru. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya. Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang pertama, dengar agenda Muktamar NU ke-35, Menko Pangan dorong pesantren dan kampus Islam perkuat kemandirian pangan dan ekonomi umat. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini, yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
3: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halaqah tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
4: Tentu kebutuhan kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks budal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Memiliki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Mbamba yang lebih tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
2: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Bupati Kediri Hanito Himawan Pramana serukan pejabat untuk tidak merasa aman saat memiliki posisi baru. Rekan Ayujitra menginformasikan selengkapnya.
5: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hanito Himawan Pramana alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Menanggapi hal itu, pada hari ini pendiri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini. Sebab jika target manajemen talenta ASN tidak tercapai, maka bukan tidak mungkin dalam 6 bulan mendatang akan ada lagi gerbong mutasi.
6: 150 kekosongan jabatan kita isi, dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Akan segera kita tuntaskan, dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
5: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahmudi, mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
7: Kita berusaha menjaga amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bud. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanah. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
5: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pembinaan tinggi pertama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada sebanyak 41 kursi jabatan yang kosong, namun dalam pelantikan ini maka 38 jabatan tak terisi, dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, mendengarnya Anda masih di jalur lintas Kediri Siang ya. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami atau melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, Muktamar ke-35 Presiden soroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
8: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
9: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
8: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
10: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Banyak pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
8: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: 51 kontingen meriahkan parade drum band Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kediri. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
5: Parade drum band diikuti oleh 51 kontingen pelajar tingkat Madrasah Ibtidaiyah MI se-Kabupaten Kediri menjadi agenda perdana di Jawa Timur. Ajang ini juga mewarnai semarak HUT ke-51 Kemerdekaan RI yang berlangsung di Kabupaten Kediri pada hari ini. Pada event tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Kediri Ahmad Faiz membenarkan jika acara ini menjadi kegiatan perdana di Kabupaten Kediri dan di tingkat Jawa Timur. Tujuannya untuk sekaligus menumbuhkan semangat kemerdekaan dan juga kreativitas anak madrasah.
11: Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bersama mengikuti parade drum band dengan tema harmoni drum band menuju Kediri berbudaya. Ini hal luar biasa dan ini merupakan agenda perdana kita yang dikemas dan mohon izin kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa menjadi bagian daripada kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional. Karena itu tentu pertama kami ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Bro.
5: Pada acara ini, Mahira Askia, peserta dari Madrasah Ibtidaiyah Raden Fatah Selarujo, Kediri mengaku ia sangat senang bisa mengikuti dan ambil bagian guna menunjukkan kemampuannya di hadapan masyarakat.
12: Persiapannya latihan aja, terus sama apa ya, kayak Dua kali sehari. Ya lagu.
5: Lebih lanjut, pada keterlambatan dikelar oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ini mengambil start dari depan kantor Pemkab Kediri dan finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Dan Lintas Kediri siang hari ini dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ardo Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi lo sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbangin laku dah.

0: kamu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
2: Rendang request dangdut.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi dengan rendang sedap gurih enak pol. Ya monggo yuk ya, yang mau berikusan lagu dan kesayangan Anda ya, jalur on air ya 0354310108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon jalur lapung bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada masuk, ada Bu Suli, sapa dulu. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang Mas
0: Rendang.
1: Sedap
0: gurih
1: enak pol.
0: Enak pol pokoknya. Ada Bu Sulis di Pos Sarang, gimana kabarnya Bu?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah baik-baik, cuaca cerah, panas.
0: Alhamdulillah, sami mawon merata bertinggi.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih Bu Sulis?
1: Lagunya Terpaksa.
0: Terpaksa dari
1: Rina Mobis.
0: Oke, tak cari dulu nggih, monggo salam-salamnya nggih.
1: Ya, salam buat semua aja, untuk Mas Royanya, sehat selalu.

0: Oke, sudah ada yang masuk lagi. Ada dari Tulung Agung. Selamat siang bosku rendang.
1: Selamat siang bosku rendang. Kok yang sedang tersedak kulih wenak pol.
0: Wenak pol. Eyang, gimana kabarnya Eyang?
1: Alhamdulillah, kabarnya insya Allah baik, sehat. Mas Ayla juga sehat ya.
0: Pangestu insya Allah.
1: Alhamdulillah, pangestu, semua sehat-sehat selalu. Amin. Ya udah, nanti lagunya dari Geri Mas ya.
0: Geri ya, mana itu?
1: Hanya satu aja.
0: Hanya satu. Oke, salam jawabnya yeah. Sumonggo.
1: Iya, yeah, salam untuk Mamanda, selamat siang. Ada lagi Pak Mariono juga selamat siang. Kalau Pak untuk Pak Selamat juga ada Lidul selamat siang juga. Ada lagi Pak Sukarji, Pak Sioko juga ada Pak Agus selamat siang. Ada lagi Pak Pani Bobo Muyoto juga selamat siang. Kalau Pak untuk Bung Ferdi juga ada Bunda Sita, Bu Edi dan semua saja pendengar di selamat siang.
0: Oke.
1: Itu aja, terima kasih Mas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang purba katanya ada salam dari Bu Sulis di Poh Sarang. Salam Eyang gitu katanya. Inge, sampun saya sampaikan ge Bu Sulis ge. Oke deh. Yuk yang mau masuk lagi yuk. Ini sudah ada masuk jawaban singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Rendang sedap gurih enak pol gitu katanya. Pak Mariono minta diputarkan lagu Koplo Banyu Langit versinya di Farina Indra, boleh deh ya. Jadi kan coba pengantar ya. Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kung Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji gitu katanya. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke deh, bersama dengan Kak Ariel Fonda, selamat bertugas, berikan kesehatan, amin. Oke deh, di belakang Pak Mariono sudah ada masuk lagi. Ada Bu Lili di JLS Malang Selatan. Halo, selamat siang, rendang.
2: Rendang sedap, gurih, enak, pol.
0: Pol, Bunda Lili, gimana kabar?
2: Sehat, cuaca mentor-mentor Mas Air.
0: Mentor-mentor, nggih sami mawon, pari pun mentor-mentor.
2: Mas, minta lagu dua di antara satu ya Mas ya.
0: Dua di antara satu, dari siapa itu?
2: Betul. Nada dan Dosa dari Dalaila, Tersesat dari Bang Haji.
0: Hah? Dua nada di antara satu.
2: Iya, dua di antara satu.
0: Satu di antara dua mungkin.
2: Dua di antara satu, satu di antara dua.
0: Oke, ya. Sudah.
2: Salam ya Mas ya.
0: Oke, sumangga.
2: Salame Kak Gembah Sugeng, Bu Sita, Pak Nganum, Pak Sukarji, Bapak Banit,
0: nggih.
2: Lido dan semua ya Mas ya. Mas Aher sing tugas matur sembahan wonten kalih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Bunda Lili di JLS Malang Selatan sudah merapat juga ya di jalur telepon WhatsApp. Tadi ada masuk jauh on air ya. Hayu, yuk masuk lagi yuk.

0: Oke, sudah ada yang masuk. Nah, ini yang punya kampung Inggris. Halo, selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, rendang.
0: Sedap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sedap.
1: Rendang, sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Bapakku Pak Setioko, kabar-kabar balik lagi.
1: Kabarnya seperti tadi.
0: Sampun dahar, sampun diwingi kae.
1: Terus malah kemarin itu lomba, aku ikut lomba makan malah menang.
0: Lah, lah nggih. Lah kalau makan yang enggak menang ya enggak dimakem lah seono san makmane.
1: Peh, lomba makan.
0: Pak, Pak Setioko ada salam nih katanya dari Bu Sulis. Salam Pak Satset gitu katanya.
1: Siapa?
0: Bu Sulis di Poh Sarang. Salam Pak Satset. Oh, Pak Satset gitu katanya.
1: Iya, Bu. Bu Sulis, selamat selamat siang. Selamat mendengarkan Mas Aril.
0: Nah, ojo direngokno Bu Sulis nggih, Mas Aril nggih. Soale bengok-bengok.
1: Iya, Bu Sulis, iya. Lalu ada juga Mama Wanda.
0: Wanda.
1: Bu Nini Aryani.
0: Bu Nini Aryani.
1: Pak Nawang, Bu Eti. Bu Tri. Bu Sita. Mbak Vina Vina.
0: Mbak Vina Vina.
1: Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Bu Lili.
0: Bu Lili.
1: Iya, lalu ada juga Mas Obat.
0: Obat.
1: Obat kleru ngono.
0: Peh, are lagi piye sih? lanjut.
1: Pak Zainal. Pak Rahmat.
0: Inggih.
1: Pak Mariono Putra Tutut. Pak Monoto, Pak Purbo.
0: Oke.
1: Pak Karji, Pak Sukarji.
0: Oke.
1: PBNI.
0: Oke.
1: Dan semuanya.
0: Lagunya apa dulu?
1: Saya tunggu ya.
0: Lagunya apa noh?
1: Loh, gak dengar tadi.
0: Loh apa noh?
1: Loh, lagunya sudah dibilang kalau modern.
0: Loh,
1: kok gak dengar toh?
0: Eh, modernnya udah keluar Pak Setioko. Sudah diambil Bu Lili. Pripun niki?
1: Loh, kapan mengambilnya?
0: Loh, barusan Bu Lili duluan, baru Pak Setioko. Ayo apa lagunya?
1: Iya, kalah aku.
0: Apa lagunya yuk?
1: Apa lagu nih ya?
0: Sinten? Rita enek
1: Elvi. Gak yang koplo aja lah.
0: Koplo aja.
1: Harga diri
0: koplo nge. Siap ya. Inge siap baik. Ditunggu ya, lagunya
1: kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bentar jalur aner ya. Sudah masuk jalur luar ya. Halo selamat siang rendang.
2: Halo.
0: Rendang.
2: Sebentar Mas Aril.
0: Inggih. Bu Eti.
2: Rendang regus jambu.
0: Sedap, gurih.
2: Sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Siap, salam Bu Eti, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, ini sambil gendong-gendong ini.
0: Alhamdulillah, pantesan. Inggih. Anaknya tidur tak Bu? Istirahat. Apa? Anaknya istirahat tak Bu?
2: Enggak, ini anaknya orang ini.
0: Oh gitu. Oh gitu.
2: Bulan ini
0: owe-owe. Hai, Adek.
2: Ini Om Aril.
0: Om Aril.
2: Apa kabarnya,
0: Om? Iya. Bu, ada salam, Bu, dari Bu Sulis. Salam untuk Bu Eti gitu katanya di Poh Sarang.
2: Alhamdulillah, salam balik Bu Sulis ya.
0: Nggih.
2: Semoga siap. Bu Sulis sekeluarga sehat. Di mana itu Mas Aril?
0: Poh Sarang Kediri.
2: Oh, Kediri ya.
0: Inggih, leres.
2: Oh, iya.
0: Siap. Inggih. Dalam lagunya. Nih. Apa noh?
2: Rindu tapi jauh.
0: Iya. Dari siapa ini? Koplo boleh?
2: Barang apa yang penting cewek.
0: Oke, siap. Baik, salam-salamnya monggo Bu Ti.
2: Kok tadi naik enggak apa-apa nyanyi.
0: Ah iya.
2: Nanti jawab sawaran.
0: Nah, tuh. Lanjut, Bu.
2: Salam-salam, Bu.
0: Nggih.
2: Penajam ini ada Mbak Velia, Bu Yayu, Balikpapan, Pak Zainal, Pak Haji Masran di Samarinda ya. Selamat sore. Ada juga Mas Gilang, ada Mas Agus, Mas Ari, Pak ada Pak Slamet, Pak Tioko, Pak Mariono, ada Yang Purbo, Pak Bani, Pak Munoto, ada juga Pak Sukarji bareng Bu Sukarji ya, ada Mbak Niar, ada Lekso, Mama Wanda, ada juga Bunda Rini, Bunda Sita, ada Mas Putra ya, ada juga siapa ini? Mbak Dewi di Minot ya,
0: okay.
2: Mbak juga Dewi. Semuanya di salamnya Mas Aril ya.
0: Inge.
2: Mudah pendengar ini kediri selalu sehat semua.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Aril.
0: Terima kasih. Inge. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada lagi yang masuk ya di belakang Bu Eti Jalo on air. Sapa dulu, halo selamat siang. Rendang
3: sedap, gurih, enak. Pol.
0: Nah, kalau singkat-singkat kayak gini pasti ini ada Tulung Agung Mas Obet.
3: Piye wong
0: Bang? Alhamdulillah pangestu. Mas Obet gimana sehat?
3: Alhamdulillah tetap sehat wong bagus.
0: Jare Mas Obet ki arek ki nyapa bengok gak mau meneng ta arek iki.
3: Lah engko lek penyiar lek ndak omong mek aku kok mau repot. Memang penyiar itu harus pintar ngomong kayak pengacara itu lah.
0: Weh, pengangguran banyak acara no. Pripun niki? Genah lo ta.
3: Ya maksudku yo terserah lah.
0: Nah, terserah.
3: Ngambil kesimpulan. Tapi yang jelas ibu-ibu, bapak-bapak, penyiar itu memang harus pintar ngomong.
0: Oh gitu nggih. Bengok-bengok
3: enggak masalah nggih. Panggil pendengarnya, ayo sini telepon.
0: Nggih, nggih, leres-leres. Siap, kalau kayak gitu. Monggo Mas Obet, lagunya apa Mas Obet?
3: Mas ini siaran nasional ya?
0: Hah?
3: Siaran nasional.
0: Ya, siaran nasional ya bisa di siaran nasional, di nasional ya bisa, tapi ya enggak di seluruhnya, cuma Kediri aja.
3: Oh.
0: Tapi kalau mau dengarkan di Palembang ya bisa.
3: Iya, maksudku lewat streaming itu.
0: Oh ya bisa no.
3: Nah, kalau boleh ini apa saya minta lagu daerah Padang apa? Boleh enggak?
0: Apa itu?
3: Itu loh yang lagu Minang itu.
0: Apa itu?
3: Tapi lagu sudah dikoplo.
0: Yang mana itu? Apa judulnya? Loh, lali aku.
3: Loh, iya Pak lali.
0: Lagu Minang.
3: Nah, betul, tapi sudah didangdut koplo.
0: Apa judulnya banyak noh?
3: Basarah Kagari Tangan.
0: Hah?
3: Basarah Kagari Tangan.
0: Basarah
3: Kagari Tangan.
0: Oke, koplo nggih.
3: Oke.
0: Oke, Bos.
3: Semua lagu itu dikoplo. Ragu Barat pun sekarang dikoplo.
0: Ra penak ra koplo, ra marem.
3: Ya, tur. Ya, koplo itu memang mendunia.
0: Nah, luar cuma biasa. Cuma anak muda malu mau mengakui, nggih.
3: Ya jelas.
0: Ya jelas. Bayangkan
3: Mas Aril.
0: Gimana?
3: Kalau kita lagi makan, lauknya cuma kerupuk.
0: Nah,
3: minumnya air putih. Kalau kita dengar musik koplo, bisa kenyang.
0: Benar, lak dadi minuman berenergi lah, berasa.
3: Jelas no.
0: Peh, monggo salam-salam pun.
3: Yang ikutnya barusan tadi siapa ini?
0: Ada yang barusan sinten nggih? Sinten nggih? Ada Bu Eti.
3: Ya, betul. Bu Eti selamat.
0: Siang.
3: Nggih. Bung Dani.
0: Nggih.
3: Pak Mariono Karangwarung.
0: Inggih.
3: Yang Purba
0: Mamawan. Mas Obet ada salam Mas Obet.
3: Dari mana?
0: Dari Bu Sulis di Poh Sarang.
3: Oke, Poh Sarang itu berarti daerah
0: Kediri.
3: Kelomangkleng.
0: Inggih, leres.
3: Salam kenal Bu Sulis.
0: Inggih.
3: Saya dari Tulungagung Kedungwaru.
0: Inggih.
3: Siap. Itu Kediri loh ki Mas.
0: Nah, benar.
3: Nah, itu kan kalau cewek Kediri itu kan berarti keturunan Dewi Kili Suci.
0: Oh iya benar.
3: Jelas no.
0: Jelas no. Peh Mas Obet wakeh ilmune iki.
3: Loh, putri yang ada di Pak Merauke Papua.
0: Heeh, lanjut.
3: Kawan-kawan yang saat ini sedang dengerin streaming di mana pun berada, saya minta lagu dari Minang, mudah-mudahan ini kawan-kawan di Minang juga mendengarkan.
0: Nah, amin.
3: Satu Kediri.
0: Siap.
3: Kita semua sama.
0: Oh, leres.
3: Tidak ada perbedaan. Kita semua saudara.
0: Oke.
3: Semuanya Mas salamnya ya.
0: Matun Mbah Nuwun, siap.
3: Oke, lagunya itu
0: Basarah. Ditunggu aja. Inggih.
3: Cewek Mas yang nyanyi ya.
0: Yang nyanyi inggih leres.
3: Cewek. Ya oke. Terima
0: sudah
3: kasih.
0: Sudah ready. Inggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu ya rekesan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang sedap gurih enak pol.

0: ke fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta. Setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Fokus Komando FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi yang kita simak Cek Fakta pukul 14, mana akan disampaikan oleh rekan Esa terkait dengan kabar hoax tautan pendaftaran program bantuan bibit ayam 2026. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian atau Kementan. Masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi dengan rendang ya, sedap gurih enak po. Salah saya mau ngomong skoci gitu kan ya. Oke, sudah saya requestan, sudah putarkan tadi requestan dari pendengar semuanya. Yuk, yang mau masuk lagi, sudah ada yang masuk. Kita sapa-sapa dulu. Ada Pak Sukarji. Halo, selamat siang, rendang.
1: Rendang sedap, sedap gurih. Enak pol Mas Ariel.
0: Enak pol.
1: Di sini mendung Mas Ariel.
0: Nggih sama, pare juga mendung nih Pak Sukarji.
1: Ya yang penting nanti enggak ada angin kalau ada hujan itu Mas Ariel.
0: Jangan
1: ya.
0: jangan sampai no. Nggih.
1: Alhamdulillah. Kalau ada angin takut sekali Mas Ariel.
0: Nggih,
1: lurus. Karena hujan yang pertama itu kadang merepotkan Mas Ariel.
0: Nah, itu dia.
1: Bahaya. Ya, mudah-mudahan enggak ya.
0: Amin. Mudah-mudahan enggak Pak Sukarji, amin.
1: Ya Mas Ariel,
0: lagunya apa?
1: Nanti kalau ada waktu ya.
0: Sleepy.
1: Waktu tolong nanti dari
0: Sleepy. Sleepy Kumarasari.
1: Ya.
0: Apa judulnya, Pak?
1: Ya. Yang judulnya Sepatus Konco aja Mas Ariel.
0: Sepatus peh sakno. Suatu skonco karo Mbak Silvi, suatu skonco.
1: Nolak cara halus itu hari ini ya.
0: Biasanya nolak perempuan cara halus kayak gitu.

0: Koncoan mawon, kon.
1: Ya itu perubahan kan lembut kalau memang itu aja sekali, sebatas koncoan aja gitu loh Mas Arin.
0: Kok yo panggah seneng ngulanangan, kok nggak yo ngalih?
1: Gak emang kok. Nanti bagi yang sedang apa sedang dimabuk cinta itu mengerti ya apa yang dimaksud oleh Silvi nanti ya.
0: Benar.
1: Salamnya buat tadi ada Pak Mariono, Pak Karyoto, juga yang Purba, nggak ketinggalan juga ada Pak Selamat di Kalang Bret, Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, juga Pak Munoto ya. Terus Bopo Bani di Pare ini selamat siang Pak. Ini pompong apa? Wifi-nya itu bagus lho Pak Bopo Bani ya, segera naik.
0: Lagi sakit katanya Kong Bani.
1: Kemarin putus kemarin.
0: Iya Kong, lagi sakit Kong Bani katanya Pak Sukarji.
1: Ya mudah-mudahan cepat sembuh, kan batuk saja kok, hanya batuk aja. Gak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh, nanti kalau dengar Silvi kan nanti sembuh.
0: Enggak, lanjut.
1: Ya, nek, singgahi cantik kan nanti sembuh.
0: Benar.
1: Ya juga berarti tadi ya, Bu Farida, Bu Utri ya di Merauke ya, juga gak lupa ada Pak Jainal. Terus lagi Mbak Diona, Mbak Vina, terus enggak lupa juga ada tadi yang di pos sarang
0: Bu Sulis.
1: Selamat siang Bu Sulis, mudah-mudahan betah di RRI Kediri. Ini penyiarnya emangnya tua-tua banget ini Mas.
0: Energinya pol-polan.
1: Bisa bangun semuanya nih kalau tidur siang nih.
0: Lanjut Pak.
1: Ya juga enggak silan ada juga Pak Setiopo tadi ya, Pak Tarsi, terus Mbak Niar, terus Bu Siti Aisyah juga Bu Dini. Enggak lupa juga ada Bu Mas Putra ya di juga. Selamat siang, mudah-mudahan hujan nanti hujan yang hujan anugerah ya.
0: Benar, amin.
1: Dan juga Pak Sirwan juga Teh Dinda, terus lagi. Di semua jajan Mas Arin ya, yang belum sebut lain waktu untuk penggemar rendang, salam sehat. Siap. Untuk Mas Arin, doa terbaik untuk Mas Arin sebagai ayam.
0: Matur nuwun, inggih.
1: Kula sembuh.
0: Inggih.
1: Dan untuk penggemar rendang, salam sehat. Yang penting, jangan lupa bagi yang makasih, Mas Sore.
0: Selamat sore. Oke ya, sudah ada Pak Sukarji. Belakang Pak Sukarji ada yang masuk ternyata. Jauhkan sedikit ada Kong Bani ya, rendang sedap gurih enak pol gitu katanya. Mau request lagunya, lagu ini pun Derek Mawon. Salamnya buat semuanya aja. Mohon maaf masih batuk pilek. Terima kasih sama-sama Kong Bani ya, nggak apa-apa. Semoga Kong Bani cepat sembuh nih. Memang cuacanya kayak gini Kong. Saya kemarin aja sempat sembuh, sekarang sakit lagi, sembuh lagi gitu aja. Itu kan jadi jaga-jaga kesehatan Kong Bani ya. Kita betulkan dulu boleh requestan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih enak pol.

Oke, baik pendengarnya, masih dalam menyajikan rendang sedap gurih enak po. Kita berada di pengunjung segmen ya. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang menjelang sore hari ini ya. Ada dari Bu Sulis, ada Yang Purbo, lalu ada Pak Mariono, Bu Lili di JLS, ada Pak Setioko juga, lalu ada Bu Eti, ada Mas Obet ya, ada Pak Sukaryantri, ada Kong Bani. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Oke pendengar ya, untuk lanjutan program Kediri sore ini nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti berdapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Soalnya saya Alfonda, pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Senin, di hari terakhir bulan Agustus 2026, Anda akan ditemani sama Rifki Royan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada rekan Ariel Fonda yang menemani Anda di siang hari, nanti saya yang bertugas akan menemani Anda. Tentunya kami akan hadirkan beragam informasi, juga diawali nanti dengan program Beranda Astacita yang akan membahas UMKM. Tentu saja Anda juga akan kami hibur dengan playlist lagu yang sudah saya siapkan ya untuk Anda sambil beraktivitas di kesempatan sore hari ini. Yang pulang kerja tetap berhati-hati, yang di jalan juga berhati-hati, tetap konsentrasi ya di jalan. Dan juga kalau dilihat cuaca di kesempatan sore hari ini, di luar studio tampaknya seperti mendung ya, awan di luar gelap, jadi seperti mendung tipis. Apakah pertanda akan hujan di Kediri sore hari ini? Nanti kita lihat, dan juga tentu nanti kita juga pantau bagaimana kondisi atau juga prediksi dari BMKG ya, cuaca di kesempatan sore hari ini seperti apa. Nanti kami hadirkan informasi mengenai UMKM untuk mengisi sore hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput

menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman, sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
3: Bapak gak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
2: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
3: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
2: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
3: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
4: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
5: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Beranda Asta Cita UMKM ya, di kesempatan 31 Agustus 2026. Pendengar, Bank Indonesia mulai 1 Oktober 2026 nanti resmi membebaskan biaya merchant discount rate atau MDR kris sebesar 0% untuk transaksi hingga Rp100.000. Dan kebijakan tersebut berlaku juga untuk seluruh kategori merchant, bukan cuma usaha mikro seperti yang berlaku selama ini. Nah, khusus pedagang usaha mikro, fasilitas MDR 0% nantinya akan lebih besar lagi, yaitu berlaku sampai transaksi senilai Rp500.000. Namun Anda juga perlu mengecek syarat dan juga syarat lengkapnya pendaftaran kris untuk UMKM seperti apa. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mungkin nantinya bisa Anda perhatikan ya pendengar, di mana nantinya hal tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2026. Jadi kebijakan yang diambil Bank Indonesia tidak membuat semua transaksi kris gratis tanpa batas, di mana pembebasan MDR hanya berlaku sampai ambang nominal tertentu sesuai dengan kategori usaha. Nah, kalau transaksi rata-rata di atas 100.000, sebagian nantinya tetap akan kena potongan sesuai dengan tarif regulernya. Kalau diperhatikan pendengar, MDR sebenarnya adalah biaya jasa yang memang selama ini dipotong penyelenggara jasa pembayaran atau PJP dari setiap transaksi kris yang sukses untuk menutup biaya infrastruktur, keamanan, dan juga operasional layanan digital. Artinya selama ini pendengar, pedagang yang menanggung biaya sewa sistem pembayaran tersebut, bukan konsumen, karena regulasi memang melarang MDR dibebankan ke pembeli. Nah, adanya perluasan MDR 0% ini diumumkan juga bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin, di mana Bank Indonesia menyebutnya sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Peta jalan yang memang mengarahkan biaya transaksi digital ke titik yang lebih efisien dan juga inklusif secara bertahap. Nah, kalau ditarik tren beberapa tahun terakhir ini pendengar, arah kebijakan Bank Indonesia memang konsisten ya, di mana memperluas cakupan gratis MDR sedikit demi sedikit, bukan sekaligus untuk semua nominal. Pola tersebut juga menunjukkan bahwa BI sedang menyeimbangkan dua kepentingan yang kerap tarik-menarik, yaitu meringankan beban pedagang di satu sisi, namun di sisi lain juga tetap menjaga keberlangsungan bisnis PJP atau bank dan juga penyedia aplikasi pembayaran, karena memang dari sisi PJP lah yang membangun dan juga merawat infrastrukturnya.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, ya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri dalam Beranda Asta Cita dan masih bahas tentang pembebasan biaya MDR atau Merchant Discount Rate MDR Kris sebesar 0% yang nantinya akan berlaku tanggal 1 Oktober 2026. Nah, pendengar yang harus Anda perhatikan nantinya ketika atau sedang dalam masa persiapan ini, yaitu karena MDR 0% hanya berlaku sampai Rp100.000, nantinya Anda harus menghitung ulang rata-rata transaksi Anda. Kalau mayoritasnya di bawah ambang Rp100.000, maka penghematan bisa langsung terasa di margin keuntungan. Lalu juga Anda bisa mengecek kembali merchant kecil yang terdaftar, apakah di kategori apa Anda terdaftar sehingga tidak dapat tarif paling menguntungkan. Nah, momentum 1 Oktober nanti juga waktu yang tepat untuk Anda verifikasi ulang status usaha Anda, ya pendengar. Lalu juga karena BI berharap kebijakan ini nantinya mendongkrak volume transaksi kris, Anda juga bisa memakai selisih penghematan biaya untuk promosi kecil-kecilan ataupun juga diskon dengan nominal tertentu. Nah, karena pembaruan sistem butuh proses teknis, nantinya mungkin ada pemberitahuan resmi dari bank ataupun juga aplikasi pembayaran Anda sebelum tanggal efektif yang berlaku. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, MDR 0% ini hanya berlaku sampai batas nominal tertentu pendengar, yaitu Rp100.000 untuk merchant kecil, menengah dan juga besar, lalu Rp500.000 untuk usaha mikro. Jadi transaksi di atas ambang tersebut nantinya tetap akan dikenai dengan tarif reguler sesuai dengan kategori usaha Anda. Lalu juga berdasarkan pemberitaan yang ada pendengar, kebijakan ini nanti akan berlaku otomatis mengikuti kategori merchant yang sudah terdaftar di PJP masing-masing. Jadi tetap disarankan untuk Anda memastikan kategori usaha Anda sudah benar di sistem PJP. Lalu yang terakhir mungkin ya, karena MDR adalah sumber pendanaan bagi PJP untuk memelihara infrastruktur, keamanan dan juga operasional sistem pembayaran digital, maka penghapusan MDR total juga berisiko mengganggu keberlanjutan industri sistem pembayaran itu sendiri. Yang pasti pendengar, kebijakan MDR Kris 0% ini merupakan kabar baik bagi Anda pelaku usaha UMKM ya. Namun juga bukan berarti Anda bisa langsung menunggu tanpa persiapan terlebih dahulu. Justru dengan adanya jeda hingga tanggal 1 Oktober nanti adalah kesempatan buat Anda mengevaluasi ulang ya pola transaksi dan juga memastikan kategori usaha Anda tercatat dengan benar. Dan tentunya juga nyiapin strategi supaya penghematan biaya yang diberikan oleh BI ini bisa benar-benar berdampak untuk keuntungan bisnis Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan demikianlah Beranda Sukacita UMKM di kesempatan Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyimaknya di kesempatan sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam Beranda Sukacita UMKM Senin depan, dan pukul 16 nanti kita akan ikuti info prima dari Pro 1 Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan ke Polres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya sinergi ini sangatlah penting. Apapun yang terjadi situasi perkembangan dinamika di lapangan itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paka. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waluyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Di Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjadi silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya, sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, diantaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan dari Suwarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Kami berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Polisi tadi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak tertutup setir dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntut dalam kondisi sesuai. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125 Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make-up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk para makeup artis atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang ya, kita kan UMKM nih. Jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Kurangnya kecipratan untung dari acaranya Madiun Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan hari jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Harjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Harjasa, Kecamatan Harjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Harjasa Abu Zairi mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue pikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfia mengatakan Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfia juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Tentu kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik gitu.
10: Sementara itu Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night meskipun 2 minggu sekali, tapi sangat membantu. Tiap kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gaya Deborah mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat, bererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar senam bersama dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedengurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah senam bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedengurah mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita sudah awali senam bersama ya. Nah, ini selanjutnya untuk kita adalah kita siap untuk jalan sehat. Nah, dan Gibran. Kegiatan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya berbelanja, tidak hanya menikmati seni budaya, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi, berkolaborasi, bekerjasama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang luas.
14: Sementara itu, 2 warga sekitar LPP RRI Jember, Astri dan Suhasmi, mengaku senang dengan adanya kegiatan RRI Fest 2026. Keduanya merupakan warga Jalan Madura yang tinggal di sekitar lingkungan LPP RRI Jember.
16: Selamat pagi, Bu. Ya, warga mana, Ibu? Ya, senang ada kegiatan di RRI, Bu. Senang ya. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Sumiati dan Ibu.
14: Kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme warga terhadap berbagai kegiatan yang digelar RRI Jember. Selain menjadi sarana olahraga bersama, RRI Fest 2026 juga menjadi ruang interaksi antara RRI, masyarakat, pelaku UMKM, mitra media, serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Jember. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
18: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
13: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon bloom box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
17: Ya, pendengar dan juga pemirsa. Dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Ani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
20: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
21: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
22: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
20: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kicik yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
19: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Masa aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
23: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi jukir resmi dan pita merah di lengan, masa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS Izul Fikri menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
0: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non-tunai. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
23: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
1: Ayo, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong nomor rekeningnya berapa. Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa sampai satu minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras. Sanksi tegas kami. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
23: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup baik. Kendati, tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yerbo melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Jabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Jabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
3: Jadi nyalakan bupati itu sudah kita sampaikan, awal kita PLT ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya visi besar pada daerah Jabon, karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya.

0: memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Senin siang.
2: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada UWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari UWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat UWIC. Yaitu yang pertama adalah adanya industri fisik. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
1: Rangkaian UWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan bonek sebagai bagian dari upaya membangun klub yang lebih berkelanjutan. Salah satu perhatian utama adalah mengurangi berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klub dan kota Surabaya. CEO Persebaya Azlan Ananda mengatakan hubungan dengan bonek tidak hanya berkaitan dengan dukungan di tribun. Menurutnya, supporter memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan klub. Azrul menyebut berbagai kejadian dalam 9 tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari denda, kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store. Menurutnya setiap tindakan yang terjadi dalam pertandingan memiliki konsekuensi terhadap klub. Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
4: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan, kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
3: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut, yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk bonek panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
5: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di Kediri sore ini masih bareng sama Rifki Royan ya, sampai nanti pukul 17. Pendengar, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli mengumumkan penutupan sementara wisata pendakian di 9 taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tinggi. Di hari ini pendengar, Raja Juli menyampaikan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi risiko keselamatan sekaligus juga memaksimalkan sumber daya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Dalam rakor penanganan karhutla di Palembang hari ini pendengar, Raja Juli juga menjelaskan bahwa kebakaran di sejumlah taman nasional membuat penanganan karhutla semakin sulit. Sejumlah helikopter waterbombing yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk 6 provinsi prioritas harus dikerahkan ke taman nasional yang mengalami kebakaran. Nah, pendengar, penutupan sementara bukan untuk membatasi keinginan para pendaki, namun juga untuk menjaga keselamatan para pendaki dan juga memperlancar penanganan karhutla. Selain itu juga pendengar, penutupan dilakukan di Bromo Tengger dan Semeru, lalu juga di Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hiang Argopuro, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang diperlakukan secara terbatas dengan pengawasan ekstra ketat serta pembatasan pada zonasi aman. Taman Nasional yang ditutup sementara termasuk juga pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Buka Bukit Raya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Lorenz di Jalur Ilaga, Singa Sugapa, dan Ugimba. Sementara di wisata pendakian yang dibuka terbatas yaitu di Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hiang Argopuro, dan juga Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Let's go, action.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat sore pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bareng sama Rifki dalam Galeri Budaya Nusantara di hari terakhir bulan ke-8 tahun 2026. Kali ini kita akan bahas batu-batu megalitikum ya, yang ada di Sulawesi Tengah. Kita akan wisata sejarah sejenak hingga nanti menjelang azan maghrib ya, pendengar, untuk wilayah Kediri dan juga sekitarnya. Nah, pendengar, batu-batu megalitikum banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia, di mana hampir di setiap pulau ditemukan batuan tersebut dengan berbagai macam cerita dan juga bentuknya. Di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di suatu lembah yang masuk dalam area Taman Nasional Lorelindu, terdapat patung-patung berukuran raksasa yang memuat tentang sejarah dari suku Napu, Besoa, dan Bada yang dulunya menempati lembah tersebut. Nah, lembah tersebut bernama Lembah Bada, berjarak sekitar 145 km dari kota Poso atau sekitar 5 jam perjalanan darat melalui pegunungan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pendengar, Lembah Bada atau dikenal juga dengan sebutan Lembah Napu memiliki landscape yang cukup indah ya, untuk dilihat dengan mata telanjang. Pemandangan indah tersebut tampak dari hamparan savana yang luas sejauh mata memandang, ditambah lagi dengan nilai-nilai sejarah yang dapat Anda gali dari daerah itu, menambah rasa keingintahuan untuk mempelajarinya lebih dalam. Nah, seperti apa patung-patung berukuran besar yang ada di wilayah Lembah Bada? Nanti Anda bisa menyimaknya dalam Galeri Budaya Nusantara bareng sama Rifki.

0: Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri. Pendekar patung-patung yang berukuran besar yang tersebar di wilayah Lembah Bada dikenal dengan sebutan patung palindo oleh masyarakat setempat. Palindo dalam bahasa setempat mempunyai arti sang penghibur. Penamaan patung tersebut merujuk pada ukiran patung yang tampak sedang tersenyum. Nah, pendekar, patung-patung di Lembah Bada diyakini sudah ada sejak abad ke-14, di mana keberadaan situs yang sudah lama tersebut menunjukkan bahwa dulunya terdapat peradaban besar yang ada di wilayah itu. Banyak para peneliti yang datang ke Lembah Bada untuk mencari tahu keberadaan patung-patung di sana. Namun hingga saat ini, pendengar, alasan dibuatnya patung-patung tersebut masih menjadi misteri. Warga sekitar lembah juga yang merupakan keturunan dari orang-orang terdahulu tidak mengetahui sama sekali sejarah yang ada di tanah yang mereka tinggali tersebut. Keberadaan situs megalitikum di dunia seperti Stonehenge, Pulau Paskah, dan Lembah Bada yang masih menjadi misteri hingga saat ini sebenarnya menyimpan potensi wisata yang sangat bagus. Hal tersebut tentu mengundang rasa penasaran para wisatawan untuk mencari tahu lebih dalam, terlebih lagi bagi Anda yang menyukai sejarah ya. Situs megalitikum yang ada di Lembah Bada disebutkan menjadi situs megalitikum terbesar yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali ya pendengar, situs megalitikum terbesar yang ada di Lembah Bada.

0: Demikian lah Galeri Budaya Nusantara edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih sudah mendengarkan Galeri Budaya Nusantara sore hari ini. Kita jumpa lagi dengan informasi lainnya tentang kekayaan yang ada di Indonesia dalam Galeri Budaya Nusantara.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang memperbaiki sholatnya, maka sebenarnya dia telah memperbaiki kehidupannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Betapa ketika seseorang itu memperbaiki, nak, kalau kamu perhatian dengan sholatmu, kalau kamu mengikuti jadwal yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka sebenarnya Allah ini sedang mengajari supaya hidupmu itu lebih baik, hidupmu itu lebih tertata, hidupmu itu lebih disiplin, hidupmu itu lebih tanggung jawab. Dan semua itu adalah diajarkan oleh Allah melalui namanya sholat. Seorang yang sholatnya baik, maka keyakinannya kepada Allah yang baik, maka di dalam menjalani kehidupan, kehidupannya pun akan menjadi lebih baik. Maka sekali lagi kata kuncinya, ketika seseorang itu memperbaiki sholatnya, sebenarnya dalam waktu yang sama dia adalah memperbaiki hidupnya. Maka betapa banyak hari ini orang-orang yang mencari karyawan-karyawan yang baik, mencari menantu-menantu yang baik, yaitu dengan melihat kualitas seseorang itu, anak ini, ketika menjalankan sholat. Karena ketika sholatnya baik, tanggung jawabnya kepada Allah baik, maka insya Allah tanggung jawab kepada manusianya juga akan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan kembali menyapa Anda dengan Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

adalah puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sekarang kita jualnya 22.000 per kilo. Naik karena minggu kemarin tuh kita jual 21.000 yang coklat. Iya. Stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
4: Jadi aman ya.
3: Iya. Per hari itu 2 kintal lebih lah.
1: Seri berita. Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketum PBNU, pimpin NU masa khidmat 2026-2031. Mendekati akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, pimpin NU masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
5: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
2: Nanti kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU.
6: Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
5: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
7: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
8: Harapannya kepada Ketua terpilih
7: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
5: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi berikutnya pendengar, mendekati akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
4: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, pada hari ini Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitar.
3: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya. Stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
9: Berarti aman ya.
3: Iya. Per hari itu 2 kintal lebih lah.
4: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
10: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa, yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya, ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya gitu ya. Dan itu yang kami harapkan. Ya kalau sistemnya digital pakai QRIS, di sini WiFi, los WiFi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
4: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Pendengar, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 NU, tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia. Kembali laporan dari Anne Kusuma.
11: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
12: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
11: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
13: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
11: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, puluhan siswa antusias mengikuti inaugurasi SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
4: Siswa SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti student inauguration murid baru angkatan keempat. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pada kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizik Mubarak mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Dan hanya berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa mendatang.
9: Cara pada pagi hari ini adalah studi inaugurasi atau pengukuhan angkatan 4 yang nanti yang berhak mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kedama 3 tahun di SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School. Kelas 1 yang baru masuk SPMB kemarin dengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka di, pada hari ini. Mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun sejumlah 99.
4: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri dari Mare Ulfa menyebutkan ia meminta kepada setiap orang tua murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
14: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para Bapak Ibu dan wali murid, panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. Namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah. Terus selamat datang.
4: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan pada murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama-sama lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Baik, benar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki juga ya, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masuk di program Jelajah Ilmu di kesempatan 31 Agustus 2026 pendengar. Kali ini kita bahas tentang otot yang ada di rangka tubuh manusia ya pendengar. Kalau kita tahu bersama bahwa kita manusia memiliki 650 otot rangka yang bisa bergerak dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang otot tercepat yang dimiliki manusia nih pendengar. Apakah Anda tahu di mana letaknya? Nah, jadi meskipun merupakan gerakan kecil yang tidak kita sadari untuk membuat mata kita berkedip, ternyata kita membutuhkan otot nih pendengar ya. Dilansir dari National Geographic Kids, otot yang membantu kita berkedip itulah yang disebut dengan atau juga sebagai otot tercepat yang dimiliki manusia. Nama otot yang bertugas untuk mengedipkan kelopak mata adalah otot orbicularis oculi, di mana setiap kita berkedip untuk melindungi mata dari benda asing yang bisa menyebabkan pandangan terganggu atau mungkin kelilipan dan juga lain sebagainya ya pendengar. Jadi menurut Healthline, rata-rata manusia itu berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Nah, artinya pendengar, dalam sehari kita bisa berkedip sebanyak 14.500 hingga 19.200 kali. Cukup banyak ya. Dan faktanya lagi pendengar, setiap kedipan berlangsung sekitar 0,1 hingga 0,4 detik dalam kondisi yang normal. Nah, pantas saja ya kalau otot orbicularis oculi ini bisa jadi sebagai otot tercepat kita. Makanya pendengar, kita harus berkedip gitu ya untuk membersihkan kotoran, membawa nutrisi ke mata, dan juga tentunya membantu mata kita untuk tetap basah. Secara umum dengan berkedip kita juga bisa terhindar dari infeksi mata nih. Nah pendengar, selain berkedip membuat otak kita juga, selain itu ya, berkedip juga membuat otak kita beristirahat sebentar untuk membantu kita kembali fokus pada kegiatan yang dilakukan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Dan demikianlah jelajah ilmu di kesempatan hari Senin 31 Agustus 2026. Tadi kita berbicara tentang otot tercepat yang ada di tubuh manusia. Kita jumpa lagi dalam jelajah ilmu edisi berikutnya dengan informasi dan juga fakta-fakta unik menarik lainnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Tepat pukul 19 nanti kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, dan setelah itu kami hadirkan mimbar agama Katolik untuk menutup jumpa kita dalam Kediri sore ini.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 badan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 badan usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalten ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Gaston Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Gaston mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Andi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya, anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa, investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
14: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacaan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot juga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tercipta dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk itu bahkan mengulangkan ikan, kita sudah ingin mengulangkan. Ya kita pemain punya sendiri, tapi itu tidak terlalu. Kalau dia mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami pasir kurang bagus, lalu berkumpulan jadi bagus, tapi kontraknya yang kita tahu, kita tahu apa? Ya, pilihannya bagus ya, tapi yang masyarakat tidak terdapatkan dan tidak. Nah, itu yang kita harus semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang ada sedikit kurang, bukan karena kita melupakan itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk mengirim apa, itu terbalik nggak. Jadi memang itu harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi yang artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, bina, itu pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi ketangganya untuk bisa jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdu Witroli, Nyarabdu Witroli melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Dengarkan mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Suster Yuli dengan tema bersama Yesus menjadi pribadi yang tangguh. Ini juga menjadi penutup kita di kesempatan Kediri sore ini pendengar. Nantinya Kediri malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Lia Aulia hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat malam.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita.

kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, kita akan membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat kasih-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau telah memperkenankan kami memasuki minggu pertama masa Prapaskah ini. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami senantiasa dimampukan untuk dapat menggunakan masa yang penuh rahmat ini sebagai kesempatan dalam melakukan pertobatan sejati untuk memperbarui diri agar berkenan bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan permenungan sabda hari ini, marilah kita lambungkan pujian. Bersama Yesus, lakukan perkara besar.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus melayani, ia sendiri sudah dicobai. Tetapi Yesus berhasil menghadapi cobaan-cobaan itu berkat kekuatan ilahi dari Allah Bapanya. Melalui cerita itu, penulis memperlihatkan bagaimana Yesus akan melaksanakan tugasnya tidak dengan kekuatan gaib atau dengan kuasa politis, melainkan sebagai anak yang taat kepada rencana Allah. Itulah kunci keberhasilan Yesus. Ada tiga cobaan yang dialami Yesus. Cobaan pertama terkait kebutuhan perut. Yang kedua menyangkut kehormatan diri atau popularitas. Dan yang ketiga mengenai godaan dari kemewahan dunia. Pertama, iblis tahu bahwa Yesus baru selesai berpuasa 40 hari, sehingga sangat pasti ia sedang lapar. Iblis tahu kebutuhan Yesus waktu itu, yaitu perutnya yang sungguh lapar. Oleh karena itu, iblis menawarkan kepada Yesus
untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutnya. Tetapi Yesus menolak tawaran iblis. Tentu bukan karena Yesus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti. Sebab di kisah yang lain, Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Melainkan, Yesus tidak mau taat kepada iblis. Yesus sadar bahwa ia datang ke dunia untuk mewujudkan misi Bapanya, sehingga ia hanya mau taat pada Allah Bapanya. Yesus pun hendak menunjukkan bahwa hidup yang sejati tidak hanya bersifat jasmani di dunia ini, sehingga bergantung pada makanan jasmani semata. Hidup yang sesungguhnya bersifat kekal bersama Allah. Dan untuk itu harus taat kepada firman Allah, bukan pada kebutuhan perut. Kedua, iblis meminta Yesus untuk mendemonstrasikan kehebatannya dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Andaikan Yesus berhasil, maka akan dipuji sebagai pemberani dan makin dimuliakan. Yesus bukannya tak mampu melakukan itu, namun sekali lagi, ia tidak mau taat pada iblis. Itulah sebabnya Yesus berkata pada iblis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Yesus pun tidak mau tunduk pada godaan kemuliaan diri yang ditawarkan iblis. Yesus tetap mulia dan terhormat karena taat pada Allah Bapanya, bukan karena demonstrasi kehebatan di hadapan iblis. Kemuliaan dirinya berasal dari Sang Bapa, bukan dari iblis atau manusia. Ia mulia karena taat pada perintah Sang Bapa, yakni melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Ketiga, Yesus digoda untuk memiliki seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun Yesus menolak tunduk pada iblis, sebab sesungguhnya kuasa dan kekayaan dunia ada dalam tangannya, karena ia adalah anak Allah. Itulah sebabnya Yesus minta kepada iblis untuk menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Seruan Yesus itu hendak mengingatkan iblis bahwa yang empunya kuasa dan seluruh dunia hanyalah Allah sendiri. Iblis tak punya kuasa apapun atas dunia dan kekayaannya. Pencobaan-pencobaan ini berhasil dilewati Yesus karena 1. Sikap aktif Allah Bapa melalui Roh yang senantiasa menyertai Yesus. 2. Sikap sadar Yesus yang senantiasa memilih taat pada Allah tanpa mau tunduk pada iblis atau tergoda oleh tawaran-tawaran nikmat dari iblis. Yesus tidak mau tunduk pada tawaran nikmat dari iblis karena ia tahu bahwa misi ilahi, dalam hal ini kerajaan Allah, lebih mulia daripada kemewahan dunia. Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah, kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan. Dan karena itu, ia fokus pada tujuan itu tanpa mau terpengaruh untuk hal-hal lain. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, minggu ini bersama gereja kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk merefleksikan ketaatan Yesus pada kehendak Bapanya, walaupun via dolorosa,
jalan kesengsaraan harus ia alami. Sikap semacam ini, dewasa ini makin sulit ditemukan. Karena demi harta, popularitas, kekuasaan, banyak orang mulai mengabaikan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. Banyak lembaga sekuler rusak karena cinta uang dan jabatan menguasai orang-orang di dalamnya. Orang berlomba-lomba mencari kekuasaan bukan untuk melayani orang banyak, tetapi hanya mau mengejar harta dan popularitas bagi diri. Pekerjaan atau pelayanan hanya menjadi sarana untuk mengejar keuntungan diri. Sedangkan visi lembaga atau visi Allah diabaikan. Penyangkalan diri mulai dilupakan. Dalam dunia politik misalnya, orang juga menggunakan berbagai cara tidak halal. Lewat penipuan, manipulasi, kekerasan, suap, provokasi, hoax, saling menjatuhkan, dan sebagainya, hanya untuk meraih kekuasaan dan uang. Mereka lupa diri sebagai orang beriman dalam dunia politik dan mengabaikan kebenaran Tuhan yang semestinya menjadi acuan perilaku mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka tidak mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah tantangan dan godaan nikmat duniawi yang fana. Mereka lupa bahwa cara hidup yang demikian merendahkan martabat mereka sebagai manusia, apalagi sebagai umat beriman. Atau dengan kata lain, mereka menjadi lemah di hadapan tantangan dan godaan dunia, sehingga jatuh dalam dosa. Mereka tak sanggup bertahan seperti Yesus, walaupun mereka percaya kepada Yesus. Belajar dari sikap Yesus berdasarkan bacaan hari ini, kita diajak untuk memelihara iman percaya kepada Allah dengan komitmen penuh pantang mundur, apapun tantangannya. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, bukan yang lain. Itu yang mesti menjadi pegangan iman kita di sepanjang ziarah hidup ini. Selain itu, kita mesti belajar taat pada Allah dan kehendaknya secara mutlak. Taat pada Allah dan bukan taat pada keinginan perut dan dada. Taat pada Allah berarti mau mendengar suara Tuhan dan kehendaknya dan mau mengikutinya. Itu berarti tidak akan terpengaruh atau tergoda untuk mengikuti hasrat atau keinginan perut dan berbagai kepentingan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, agar Roh Kudus menolong kita. Keempat, tidak meninggalkan Tuhan hanya karena kesulitan-kesulitan hidup, penderitaan, sakit penyakit, tantangan dan cobaan, kebutuhan perut, kekayaan, dan kekuasaan atau jabatan-jabatan politis atau popularitas yang sifatnya sementara di dunia ini. Artinya, fokus pada Allah agar tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia dan jatuh dalam keserakahan akan harta dan kuasa. Kelima, tidak menyerah pada setiap tantangan yang dihadapi, karena
Tuhan kita lebih kuat untuk menolong kita. Kita mesti menerima setiap tantangan sebagai ujian untuk membuat kita kuat secara iman. Justru apabila kita berhasil melewati tantangan dengan tetap setia kepada Allah, itu akan membuktikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua tantangan yang ada. Kita memang lemah, tetapi bila kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hati kita, maka kita pasti dikuatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana rusa yang rindu akan sungai, jiwa kita pun merindukan Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu.

pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dengan tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami ingin berusaha untuk semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang penuh rahmat ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat malam pendengar di kebersamaan kita selanjutnya Kediri malam ini nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Lia Aulia menemani Anda. Kita akan awali dengan drama radio ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan galeri komunitas ya. Kita hadirkan dari RRI Malang dengan tema kejujuran berbuah persahabatan. Selamat mendengarkan.
2: Kejujuran berbuah persahabatan, karya Koni, Aziz, dan Fauzan.
3: Zara adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas yang bertempat di Kota Malang. Hari ini adalah hari pertama dirinya masuk kuliah di bangku semester 2. Zara dengan kedua temannya, yaitu Taufan dan Andri, sedang duduk mengobrol santai di halaman budaya, sebuah tempat yang sejuk untuk mengerjakan tugas, mengadakan rapat, atau sekedar nongkrong untuk mengobrol dengan teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.40, Zara, Taufan, dan Andri bergegas masuk ke ruang kelas.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu.
4: Perkenalkan, nama saya Tara Ulia, bisa dipanggil Bu Tara. Selama satu semester ke depan, saya akan mengajar kalian mata kuliah penerjemahan. Hari ini, saya akan menjelaskan lesson plan untuk satu semester ke depan. Lalu, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya menerjemahkan novel karya tokoh terkenal di Jepang. Kerjakan selama satu semester bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dipresentasikan bersama di depan kelas. Nilainya saya ambil untuk ujian akhir semester.
6: Bu, izin tanya. Untuk kelompoknya terdiri dari berapa orang dan pembagiannya gimana ya, Bu?
4: Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya bebas, kalian bisa tentukan sendiri.
7: Wah, senang banget kita bisa sekelompok nih. Tapi kita masih kurang satu orang lagi.
8: Aku boleh gabung. Aku lihat kalian masih bertiga.
9: Ya udah, gabung aja sini.
7: Kenalan dulu dong, nama aku Zara. Ini Taufan dan ini Andri. Kita bertiga udah temenan sejak semester 1. Kalau nama kamu siapa?
8: Aku Vino.
9: Halo, ya udah sekarang kita langsung aja mulai pembagian tugasnya deh.
6: Gas lah, aku ngerjain bagian metode sama teknik penerjemahannya deh. Ada yang mau nerjemahin novelnya?
7: Aku bisa nerjemahin novelnya. Oh iya, kita dapet teks novel Dazui Osama nih. Kayaknya banyak banget. Gimana kalau kita nerjemahinnya 2 orang aja? Jadi butuh 1 orang lagi. Tapi dilihat dari teksnya ya, kayaknya butuh pengetahuan luas dan waktu yang banyak buat nerjemahin novel ini. Ada yang mau?
8: Aku mau deh.
9: Wah, yakin? Teksnya agak susah loh ini loh.
8: Iya, gak apa-apa. Santai aja. Aku bisa kok.
9: Oh, oke. Yowes, aku ngerjain bagian prosedur dan powerpoint-nya aja ya.
6: Oke deh. Minggu depan kita kumpul lagi ya untuk kerjasama kelompok dan membahas isu-isu penting yang dibahas dalam novel ini.
7: Oke deh, jam 10 pagi di halaman budaya ya.
9: Oke.

0: dan Vino anggota kelompok terakhir mereka. Mereka berempat sepakat untuk bertemu minggu depan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Namun, pada hari yang dijanjikan, ternyata Vino tak bisa hadir karena ada urusan penting yang lain.
1: Halo, Ra.
2: Halo, Andri.
1: Mana nih yang lain kok belum pada datang?
3: Vino katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal. Kalau Taufan ya kayak biasalah, paling telat.
4: Sorry, gengs. Aku telat. Lah, BTW Vino mana?
3: Vino gak bisa datang, katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal.
4: Lah, barusan dia main game Bensin Impact loh sama aku loh.
3: Main game? Tapi dia bilang sama aku hari ini gak bisa datang karena ada urgensi lain. Kamu salah lihat nickname-nya kali? Coba-coba cek lagi.
4: Nih ya, aku buka ya. Ada history chat-nya kok orang dia minta bantuan sama aku. Nih, nick-nya nih. Isekai Vino. Waduh. Itu orang masih online lagi, masih main di room yang tadi loh.
1: Nah, iya bener nih, ini nicknamenya. Aku juga temenan kemarin. Jangan-jangan dia bohong. Sebenarnya dia cuma malas ngerjain tugas dan malah main game.
4: Waduh, itu orang nggak datang kerja kelompok kok malah main game terus ya.
3: Mungkin akun gamenya lagi dipinjam sama temennya dan dia beneran ada urusan, makanya nggak bisa datang ke kerja kelompok kita ini.
4: Oh, nggak mungkin, nggak mungkin.
0: Setelah Taufan memergoki Vino yang sedang bermain game, Zara dan teman-temannya jadi memiliki prasangka buruk pada Vino. Namun, apakah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Vino? Semenjak saat itu, Vino tidak bisa dihubungi. Satu bulan kemudian, Zara dan teman-temannya mencari Vino di kampus untuk menagih tugas kelompok miliknya. Namun, ternyata Vino sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Salah seorang temannya mengatakan kalau Vino merupakan panitia di acara Ishoni Kanashimi Masho yang akan diadakan besok. Zara berpikir kalau Vino merupakan panitia acara tersebut, maka dia akan berada di acara itu. Keesokan harinya, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke acara Ishoni Kanashimi Masho untuk menemui Vino.
1: Wah, rame banget acaranya.
3: Fokus. Tujuan kita kesini kan buat nyari Vino.
4: Sebentar. Itu kayaknya Vino deh.
3: Oh iya benar, itu Vino. Ayo deh, coba kita samperin dulu. Hai Vin, udah lama ketemu. Kamu kemana aja? Di chat gak bisa, dihubungin gak diangkat, kelas gak masuk, teman-teman di kampus juga gak ada yang tahu kamu kemana.
1: Di hari kamu bilang gak bisa datang kerja kelompok, kamu malah main game dan online seharian. Kita jadi mikir kamu bohong karena malas dan milih main game. Tapi setelah hari itu, ternyata kamu udah gak pernah online game lagi dan malah gak bisa dihubungin. Kamu kemana sih sebenarnya?
4: Waduh, katanya ada urusan yang gak bisa ditinggal. Gak taunya malah jadi panitia kayak begini. Kayaknya banyak waktu luang nih. Semoga aja gak lupa sama tugas penerjemahannya.
5: Sorry guys, ada alasan kenapa aku gak bisa datang di kerja kelompok kita kemarin dan malah main game. Sedangkan dari kemarin, aku masih sibuk banget ngurusin kepanitiaan ini. Super hektik, bukan buat ngerjain tugas penerjemahan, aku juga belum sempat. Aku minta maaf banget, tapi boleh gak aku minta tolong ke kalian buat ngerjain bagianku di tugas kali ini?
3: Udah deh, bagianmu bakal aku gantiin kerjain. Tapi sebagai gantinya, tolong kamu buat PowerPoint-nya buat presentasi akhir nanti ya.
1: Terus tolonglah, kalau kita ngechat, bales atau telepon diangkat gitu.
5: Okay, santai saja. Nanti kirimin aku ya materinya. Habis itu bakal aku buat PowerPoint presentasinya. Thanks guys.
0: Setelah mengetahui kesibukan Vino, akhirnya Zara dan teman-temannya memutuskan untuk mengerjakan bagian Vino. Namun kebaikan mereka tidak digubris dengan baik oleh Vino. Sampai ujian akhir semester mata kuliah penerjemahan, Vino kembali tidak bisa dihubungi.
1: Aduh, mana sih Vino? Katanya mau ngerjain PowerPoint, tapi sampai waktunya presentasi malah nggak datang. Mana nggak bisa dihubungin lagi?
4: Yaelah, dipikirin amat. Uang PowerPoint-nya aja udah aku buat, biarin aja dia mah.
3: Ya, kita presentasi bertiga aja.
0: Beberapa menit sebelum presentasi, Vino tiba-tiba datang ke kampus dan berkata ingin mengikuti presentasi.
5: Maaf ya, baru muncul lagi. Ada banyak kendala, jadi aku gak sempet ngubungin kalian.
3: Iya, gak apa-apa kalau kamu gak bisa ngubungin kita. Tugas-tugasmu juga udah kita kerjain semua. Tapi kenapa kamu tiba-tiba muncul jadi presentasi?
5: Aku tahu kalau aku gak tahu diri banget. Tapi aku benar-benar harus lulus di mata kuliah ini. Aku ingin ikut presentasi hari ini, karena kalau tidak, aku gak bakal dapet nilai.
3: Kamu gak ngerjain apa-apa, tapi pengen dapet nilai.
4: Kamu ini kenapa dah? Kelakuanmu ngerugiin kita banget, tau gak? Kita jadi keteteran harus ngerjain bagian kamu, udah gitu nyariin kamu juga lagi.
1: Sebenarnya kendalamu apa sih sampai ngilang kayak gini? Apa alasanmu masih bisa kami toleransi? Coba jawab.
4: Yaudah deh, coba jelasin.
5: Aku butuh uang untuk bayar kuliah. Jadi aku sibuk kerja dari kemarin-kemarin.
1: Bukan berarti kamu kerja, terus malah jadi beban buat kelompok.
3: Bener, itu namanya gak tanggung jawab.
4: Beneran deh, kita nyesel sekelompok sama kamu. Aku gak mau nerima alasan kamu lagi, soalnya situ alasan mulu. lu sih? Kita yang ngerjain semua tugasmu, pas was malah tinggal datang presentasi doang. Nyusahin tau gak?
5: Tolong dengerin aku dulu lu, aku minta maaf karena kelalaianku. Kalian jadi yang kena imbasnya. Aku ngakui kalau aku emang gak berhak ikut presentasi karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi aku punya alasan dibalik ini semua.
1: Yowes, apa sih masalahmu? Apa? Emang apa?
5: Sebenarnya, aku tidak bisa datang ke kerja kelompok pertama kita karena ayah dan ibuku bertengkar di rumah. Aku memutuskan untuk tidak kemana-mana karena hatiku kacau dan moodku hancur. Aku bermain game sebagai pelarianku. Tapi, ternyata game tidak banyak membantu. Suasana rumah masih terus mempengaruhi suasana hatiku. Aku tidak nyaman berada di rumah. Akhirnya aku mencari kegiatan di luar rumah dan mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat suasana di rumah. Sejujurnya, aku berniat menghubungi kalian setelah menemuiku di acara kemarin. Tapi sepulangnya aku dari acara itu, aku mendapat kabar dari ibuku kalau kedua orang tuaku memutuskan untuk bercerai. Karena keadaan ekonomi kami juga ikut menurun, aku diminta ibuku untuk bekerja agar bisa mencari nafkah dan membiayai kuliahku. Aku mohon maaf karena sudah merugikan kalian juga.
1: Waduh, berat sih. Harusnya dari awal ngomong dong. Kan jadi bisa memahamin gitu kita dari awal.
3: Benar. Kalau tahu ceritanya kayak gini, kita nggak bakal semarah ini, Vin.
4: Harusnya bilang sih dari awal. Siapa tahu aja kita bisa bantu juga. Ya udah deh, sekarang gak usah dipikirin lagi. Kita presentasi dulu. Vin, kamu baca bagianku yang ini ya.
5: Kalian mau maafin aku. Aku beneran boleh ikut presentasinya, guys.
3: Beneran. Yang penting sekarang kami tahu alasan kamu ngomong kayak gini kenapa. Dan kamu juga udah minta maaf, kan? Yang penting, kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini dan gak ninggalin tanggung jawabmu lagi. Karena kamu masih punya orang-orang terdekat yang bisa kamu mintain tolong, Vin.
1: Nah, bener tuh. Ngilang juga gak akan ngelesain masalah. Malah bikin kelompok kita jadi kebingungan, kan?
4: Tapi kalau mau mabar, ya boleh aja sih. Asalkan jangan jadi beban kayak kelompok penerjemahan sekarang.
5: Makasih banyak. Aku benar-benar minta maaf.
3: Udah, gak apa-apa. Yuk kita persiapan aja buat presentasi.
1: Gas.
4: Yowes lah.
3: Yuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Baik, pendengar Pengusaha RRI Kediri, kita hadirkan galeri komunitas untuk Anda ya di malam hari ini. Saya ajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas yang ada di Manado. Jadi ada sebuah komunitas namanya Lembar Senja, komunitas literasi yang menghadirkan lapak baca gratis bagi masyarakat. Jadi berawal dari sebuah obrolan santai sepulang bekerja, empat anak muda di Kota Manado berhasil membangun komunitas Lembar Senja ini. Sejak berdiri pada 15 Februari 2025, komunitas ini menjadi ruang baca sekaligus tempat memperluas relasi bagi para pecinta buku. Komunitas tersebut digagas oleh Erisa Septiana, Fionelli Johannes, Dia Saba, dan Yuni Saba. Mereka berprofesi sebagai guru di Hero Education Center. Awalnya mereka rutin berkumpul di sebuah lokasi setelah pulang bekerja, hingga akhirnya muncul gagasan untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya, jadi sebuah pertemuan yang memang biasanya ini ya hampir setiap hari dilakukan setelah pulang kerja ya, selayaknya teman saja begitu ya. Lalu seiring perbincangan demi perbincangan muncullah sebuah ide, kenapa tidak membuat kegiatan yang positif ya dari perkumpulan 4 orang ini. Akhirnya mereka sepakat untuk membuka lapak baca dan terbentuklah Lembar Senja. Lembar Senja sendiri bermakna membaca setiap lembaran buku sambil menikmati senja dan sunset yang indah di pinggiran pantai kawasan Megamas Manado. Kita akan ulas lebih lanjut tentang komunitas Lembar Senja ini di kebersamaan kita malam hari ini ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar komunitas Lembar Senja, berawal dari obrol 4 orang sahabat begitu ya. Jadi maknanya membaca setiap lembaran buku sambil menikmati senja atau dan juga sunset yang indah di pagi, indah ya, di pinggiran pantai kawasan Megamas Manado. Kegiatan perdana dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadan melalui program Ngabuburit bareng Lembar Senja. Kini lapak baca dibuka secara rutin setiap Kamis dan juga Sabtu setiap minggunya mulai pukul 16.30 hingga 19 waktu Indonesia Tengah di Pohon Kasih kawasan Megamas Manado. Menurut Fionelli, jumlah pengunjung berbeda pada setiap jadwal pembukaan. Kalau di akhir pekan menjadi waktu dengan tingkat kunjungan paling tinggi ya, hari Sabtu itu lebih ramai dibandingkan dengan hari Kamis. Ada juga teman-teman yang sengaja datang karena menyesuaikan jadwal buka lapak. Mereka sering bilang senang akhirnya bisa bertemu dengan Lembar Senja. Saat ini Lembar Senja memiliki sekitar 225 koleksi buku, namun karena keterbatasan kendaraan hanya sekitar 100 buku yang dibawa setiap kali membuka lapak. Koleksi tersebut berasal dari buku pribadi para pengurus, donasi masyarakat, hingga pinjaman dari sejumlah relawan dan teman komunitas. Jenis buku yang paling diminati pengunjung adalah novel dan karya fiksi. Selain itu buku-buku pengembangan diri atau self-improvement serta buku berisi kutipan inspiratif juga cukup banyak dibaca ya. Lapak baca ini tidak hanya dikunjungi oleh warga kota Manado, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Sulawesi Utara seperti Amurang, Tomohon, Tondano, Bitung hingga Langwan. Bahkan beberapa keluarga perantau turut memanfaatkan fasilitas membaca gratis tersebut. Menurut Finelli, keberadaan Lembar Senja tidak hanya menghadirkan ruang baca saja, tapi juga memperluas pertemanan dan jejaring antar komunitas. Memang ada awalnya tidak saling kenal ya, kemudian rutin datang setiap membuka lapak dan akhirnya menjadi teman. Meski demikian, perjalanan komunitas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan ya. Kendala utama yang dihadapi meliputi perizinan lokasi di mana pihak pengelola tidak mengizinkan mereka buka lapak gratis. Lalu keterbatasan kendaraan untuk mengangkut buku serta faktor cuaca juga menjadi kendala tersendiri begitu ya. Kadang kalau hujan ini tidak bisa buka lapak, pernah juga memaksakan buka saat cuaca kurang baik dan akhirnya buku-bukunya basah ya. Jadi sekarang lebih berhati-hati lagi melihat cuaca sekitar. Melalui kegiatan yang konsisten, komunitas Lembar Senja berharap dapat terus menumbuhkan minat baca masyarakat sekaligus menghadirkan ruang publik yang inklusif bagi siapa saja yang ingin belajar, berdiskusi, dan membangun jejaring melalui literasi. Kehadiran lapak baca Lembar Senja di Kota Manado tidak hanya menjadi tempat membaca gratis, tapi juga membantu masyarakat kembali membangun kebiasaan membacanya yang mungkin sedikit-sedikit terkikis hilang begitu ya. Hal ini diakui salah seorang pengunjung, Rahel, yang mengaku rutin datang sejak komunitas tersebut mulai beroperasi. Rahel mengatakan dirinya telah mengikuti kegiatan Lembar Senja sejak pertama kali dibuka. Meski memiliki banyak koleksi buku di rumah, ia mengaku sempat kehilangan semangat membaca atau mengalami reading slump ya. Jadi menurutnya ajakan dari rekannya yang juga pengurus Lembar Senja menjadi alasan dirinya kembali aktif untuk membaca. Ia pun membawa sebagian koleksi buku pribadinya untuk melengkapi koleksi lapak baca dari komunitas Lembar Senja ini.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Baik, mendengar tetap sudah di Galeri Komunitas edisi malam hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang komunitas Lembar Senja, hadirkan lapak baca gratis, bangun budaya literasi di Manado ya. Semoga inspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bergeser ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa
1: loh,
3: ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Ya baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada, dan pecinta ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Baik, menemani malam hari Anda di awal pekannya ya, Senin 31 Agustus 2026, walaupun ini awal pekan tapi juga di akhir bulan ya. Tak terasa bulan kemerdekaan sudah selesai ya. Tadi banyak yang mungkin sudah mencopot atau menurunkan umbul-umbulnya ya, tapi ada juga yang masih mempertahankan karena memang biasanya Agustusan masih sampai awal-awal September gitu ya, masih ada agenda-agenda yang karena dilakukannya apa agak kegiatan-kegiatan 17-annya itu di Sabtu Minggunya aja, jadi kayak kurang kalau cuma ngadilin Sabtu Minggu. Jadi kadang adding nambahnya di bulan September. Baik ya, sebelum kita akhiri Agustus ya, kita mungkin sambil apa ya, menikmati malam hari ini ya. Kalau malam-malam enaknya apa ini ya, bengong. Sambil dengerin lagu-lagu di ruang rindu gitu ya. Kadang enak, tiba-tiba nyaman ngantuk gitu. Oke, ada lagu mancanegara yang siap Anda request di Senin malam hari ini ya, di 0354310-1108 atau di SMS WhatsAppnya 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Baik, langsung saja kita sapa yang ada di di ujung telepon ya. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat suara dan lagu. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Eti.
1: Gimana kabar Mbak Lia?
0: Kabarnya baik. Bu Eti tumben ini malam-malam bergabung.
1: Kalau saya ini lagi batuk pilek Mbak Lia.
0: Oh, lagi batuk pilek. Iya, betul. Iya, lagi ini musimnya ya, flu itu.
1: Oh, angin debu kali ya, Mbak.
0: Iya, betul. Dingin gitu kalau malam hari ya.
1: Iya. Kalau siang panas, kalau
0: siang
1: malam
0: panas dingin. Betul. Oke, ini mau request apa?
1: Mbak Lia, request lagu Memori
0: apa nih? Memori aja.
1: Saya enggak tahu judulnya.
0: Hah?
1: Saya enggak tahu penyanyinya.
0: Memori banyak nih. Memori apa? Memori Januari. Apa ya? Memori.
1: Ini lagu barat kan Memori.
0: Oh, Memori. Oh iya, Memori ya.
1: Iya. Iya.
0: Memoris atau Memori? Memori ya, coba saya.
1: Sembarang pokok itu.
0: Oke, Memori.
1: Selamat malam dulu Mbak Lia.
0: Iya
1: ya.
0: Boleh.
1: Jadi ini ada Mbak Melia, Bu Yayu sama Renda, ada Pak Haji Masran. Ada juga Pak Sukarji bareng Bu Sukarji ya. Ada Lekdur, Mama Wanda, Bunda Rini, Bunda Sika. Ada yang Purbo, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono.
0: Oke.
1: Ada Pak Tioko, Pak Slamet. Ada Mas Agus juga ya, ada Mas Gilang. Ada ini Bu Zulis ya, di Kediri ya. Ada juga Bung Freddy beserta Ibu ya. Ada Bang Lee di Kalsar. Ada juga Mbak Maya di Biro Kaltim ya. Ada juga siapa semuanya aja ya. Pak Zainal balik papan ya, Kaltim ya Mbak Lia. Juga semuanya aja pendengar RRI Kediri. Mudah-mudahan semua selalu sehat walafiat. Terima kasih Mbak Lia.
0: Iya, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sambil saya carikan memori. Memori dari Barry Manilow kali ya. Semoga benar lagu yang di request oleh Bu Eti ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke, selanjutnya yang ada di WhatsApp kita coba sapa dulu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta dibuatkan lagu Manca Always versinya Atlantic Star. Always. Salam buat Pak Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bu Bani, Pak Zayang, Pak Agus yang perboleh dan semuanya. Pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Lia, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Terima kasih.

Oke, okay. Always versinya Atlantic Star ya. Oke, okay. Baik. Sambil kita cari-carikan ya lagu-lagu requestannya, sambil kita menunggu pendengar malam hari ini ya di Ruang Rindu yang menemani pendengar semuanya sampai dengan nanti di jam 11 malam ya. Oke, saya harus semuanya baik-baik semuanya ya. Yang mungkin yang lagi sakit, yang lagi apa nih, lagi agak nggak enak badan mungkin ya. Jadi antara biasanya kan ada gelet-gelet mau sakit itu ya. Semoga yang nggak jadi sakit, atau yang sakit juga cepat sembuh, nggak berlarut-larut. Karena emang ini lagi panas, malamnya dingin gitu ya, debu juga ini sangat banyak sekali kayak penyakit-penyakit batuk atau pilek ini. Terus nularnya juga cepat ya, karena lewat udaranya wasus-wasus gitu. Oke, usahakan pakai ini nih, pakai masker ya. Jadi nggak hanya karena asap aja ya, tapi juga karena debu ya. Debu itu juga ini apa, selain mungkin buat wajah kotor, ini juga buat pernapasan ya. Jadi biar debu itu nggak keirup. Jadi walaupun mungkin di sini nggak ada kebakaran hutan kayak di daerah-daerah Kalimantan ya, kebakaran hutan yang ada di mungkin daerah Sulawesi gitu ya, tapi di sini juga ada debu yang luar biasa, anginnya kencang banget ya, nggak malam, nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Oke, selanjutnya masih di WhatsApp kita coba sapa. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Requestnya Lonely is the Night dari Air Supply. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

0: Baik, terima kasih Bu Rahayu, warga Tulungagung juga ini ya, yang sergap-sergap ini kalau ngetik di WA ya. Oke, kita sapa pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Mbak Lia.
0: Iya, bagus. Gimana nih, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia juga sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Iya, dingin nih ya Pak ya.
1: Ya, ini posisinya Kota Kediri ini dingin Mbak.
0: Dingin ya, tambah malam tambah dingin.
1: Ya, tapi masih musim panas maruk Bani.
0: Iya betul. Baik, Pak Agus mau request apa malam hari lagunya Mancanegara?
1: Yang lagunya apa Mbak Lia?
0: Mancanegara.
1: Mancanegara. Iya, kalau gitu aku mau minta lagunya itu Mbak.
0: Lagunya
1: Hotel California Mbak.
0: Hotel California the Eagles ya, Eagles. Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Jupeti yang di Kalimantan.
0: Oke.
1: Juga Pak Janal Bikin, Bung Freddy, Prestai.

0: Kediri Kota, Pak Sugianto juga di Kediri Kota, Pak Sukarji di Minggiran, Mas Kusratudu, Pak Wandi yang di Serjo.
1: Okay.
0: Ini lama nggak muncul tuh yang di Batu Malang tuh, Mas Paris, bagaimana keadaan, sehat Mas ya? Untuk Ibu Rini di Gedang, untuk Ibu Sinta di Gedang Sewu, Ibu Rini di Wates, Ibu Siti Aisyah di Kandat. Ya, salamnya untuk semuanya. Semoga selalu sehat-sehat semua teman-teman, dan salamnya salam sehat, salam barokah. Untuk Mbak Lia, semoga selalu sehat Mbak Lia ya. Selalu mendapat lindungan pada Allah Subhanahu wa taala semuanya.
1: Oke, amin.
0: Makasih Mbak Lia ya.
1: Iya.
0: Lagunya saya tunggu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik. Terima kasih Pak Agus sudah mampir Ruang Rindu malam hari ini ya. Yang lainnya kita nanti coba sapa lagi. Kita putarkan dulu beberapa lagu untuk menghibur pendengar semuanya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Baik, masih bersama saya Lia Udia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu ya. Baik, di kebersamaan kita malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara yang masih siap menemani pendengar semuanya di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya, di Senin malam, Senin malam 31 Agustus 2026.

hari ini ya. Kita coba sapa lagi pendengar kita di WhatsApp ya. Selamat malam. Ruang Rindu Mbak Ali, Mbak Lia ya, request Black Neck, Black Neck, Black di Parpa ya. Black Neck. Salam fanser di Kediri dari Pak Uki di Bangsal Kediri. Oke, siap. Di Purple ya maksudnya. Ada Black, Black Neck. Oke. Siap, nanti sambil kita siapkan sebelum nanti kita mainkan.

0: Baik, kita sapa selanjutnya pendengar kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, baik. Bu Rini, apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Sehat Mbak Lia.
0: Sehat, oke. Lagunya manca, mau request apa?
1: Ya, The Great Pretender Mbak Lia ya.
0: The Great Pretender, oke, siap.
1: Salam dulu Mbak ya. Salamnya tadi ada Bu Eti, selamat malam.
0: Oke.
1: Ada Mbak Dinda, ada Bu Wardi, Pak Widi, ada Iqbal, Pak Agus, Bu Siti Aisyah, juga ada Pak Selamat, Bapak Bali, dan semua saja Mbak Lia ya.
0: Oke, siap, baik.
1: Mbak Lia, makasih banget. Semoga selalu sehat.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: The Great Pretender. Oke, siap. Baik. Selanjutnya pendengar, Anda bisa bergabung di SMS WhatsApp-nya ya. 08123460289 atau di 08572535250 ya, barengan sama Lia saya yang masih setia menemani pendengar semuanya ya. Oke, kita sapa pendengar selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Buat Amaku, Pak Lia.
0: Yang purba apa
1: kabar? Gimana kabar, sehat?
0: Sehat.
1: Iya, sehat, Mbak Lia ya.
0: Iya, baik.
1: Alhamdulillah. Ya selalu keluarga Mbak Lia ya.
0: Betul.
1: Ya udah nanti. Eh, nanti lagunya dari George Baker aja Mbak Lia ya.
0: George Baker ah, judulnya apa?
1: I have been away too long.
0: I have been away too long. Siap. Mau kirim.
1: Ya tadi ada Bu siapa tadi? Bundarin tadi ya, barusan tadi ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, Bundarin, selamat malam, sehat selalu. Telepon coba sekali juga selamat malam. Lagi Bung Lady selamat malam juga, oleh itu selamat malam. Dan lagi Mas Joko juga ada, Pak Mariono juga ada, itu selamat malam. Teh Brenda selamat malam. Semua saja pendengar ini selamat malam.
0: Okay.
1: Itu aja, terima kasih Mbak Lia.
0: Siap, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang purba di Tulungagung ya. Terima kasih. Selanjutnya, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Bagi rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy ya.
2: Iya Mbak Nia, apa kabar hari ini?
0: Hari ini kabarnya baik.
2: Alhamdulillah ya, masih sehat selalu.
0: Betul.
2: Kita syukur, ya.
0: Nggak sakit flu dah, alhamdulillah ini.
2: Iya, ini banyak teman juga kena. Saya itu sempat dua bulan itu awet sekali itu
0: awet,
2: ke dokter, cari jamu ke dokter. Aduh,
0: semuanya ya, dicoba.
2: Iya, soalnya iya kemarau kan debu.
0: Betul sekali.
2: Soalnya minum obat dokter kan obat farmasi itu saya pikir udah kebanyakan gitu, jadi cari aduh rebus-rebusan terus aku kutik di internet.
0: Iya betul,
2: rebusan ini rebusan itu. Kalau rebusan kan kalau toh tidak efektif tapi kan tidak punya akibat samping gitu, masih lebih aman gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dicoba-coba.
0: Betul sekali. Cocok yang mana gitu ya?
2: Alhamdulillah kita sudah sehat semua, kita syukuri ya. Oke, Mbak Lia. Malam hari ini saya mau request satu lagu oldies juga ya dari lagunya siapa itu? Matt Monroe ya.
0: Matt Monroe
2: judulnya On Days Like This.
0: On Days Like This.
2: On Days Like This.
0: Oke, baik.
2: Dari Matt Monroe.
0: Monroe.
2: Oke, okay, salamnya barusan yang purba ya.
0: Betul.
2: Ah, yang purba, yang Rahmat juga. Ya, Rahmat Sutrisno agak lama tidak dengar suara ini. Mana suaranya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Eyang purba. Ini Eyang kita ini sudah 90 lebih masih sehat gitu, luar biasa.
0: Luar biasa betul.
2: Iya, itu
0: semangatnya.
2: Kita perlu apa? tanya-tanya itu resepnya apa itu.
0: Resep apa nih? Resep muda? Iya. Resep sehat?
2: Resep sehat lah. Okay. Kalau muda tak ada orang bisa melawan takdir kan gitu. Pokoknya kalau matahari sudah miring kan gitu. Okay. Sama kalau orang sudah lebih tua ya sudah mau tidak mau. Tanda-tandanya keriput, gitu, rambut. Oke, semoga yang purba selalu sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Dan ada Pak Tadi, Pak Sukardi, Pak Slamet, Pak Agus Lektul juga, Mas Widi di Tokyo. Ada Kang Maman, Kang Ahmad Tirwan, Teteh Tinda, ibu-ibu itu ada Ibu Pipit, Bu Dewi, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, Bu Eti, dan juga ada Ibu Farida yang di luar Kediri ya. Ada okay. Ibu, Bu, ada Mbak Diona di Kupang sana. Di biasanya di daerah Oisapa, kata Mbak Diona itu di suatu senja gitu. Di suatu senja kayaknya. Okay. Di sana sunset gitu ya, sunset. Jadi kalau senja hari itu matahari terbenam, sunset luar biasa. Tepat di pesisir pantai kan gitu, daerah pantai.
0: Oke.
2: Juga ada di Palu ada Pak Nasrun ya. Pak Nasrun juga yang lama tidak kedengaran suara ini, tetangga saya ini Bang Ramadan. Di Sorong ini, mana suaranya Bang Ramadan ini? Ipuk sekali kayaknya mungkin ya. Oke, juga ada lama juga tidak dengar ini ya Mas Arif yang di Nganjuk. Juga untuk semuanya saja saya kira. Dari Sabang sampai Merauke A sampai Z, saya rangkum semua. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Lia pulangnya hati-hati. Kayaknya Kediri dengan Merauke sama, malam hari masih dingin-dingin gitu ya.
0: Oke,
2: doa terbaik untuk Mbak Lia bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Bung Freddy di Merauke ya. Kita sapa lagi di WhatsApp ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Mohon maaf Neng Lia, Bu Bani lagi batuk pilek. Enggak pakai lagu. Salamnya ikut Pak Agus dan semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, baik. Semoga cepat sembuh ya. Bapak Bani dan mungkin yang lagi sakit-sakit, yang lagi apa? OTW sakit udah ngerasa enggak enak badan gitu ya. Mungkin segera cari apa? Biasanya kalau minum jamu mungkin cari jamu atau minum vitamin gitu ya. Biar nantinya pun kalau mungkin besok flu atau batuk tuh gak yang parah gitu ya. Kadang kalau udah ngerasa terus bisa diminimalisir gitu ya, itu udah lumayan sekali gitu. Atau lebih banyak di istirahatnya dibanyakin gitu ya. Karena memang idealnya walaupun kita sudah dewasa, sudah apa ya, tidak remaja lah. Ini tidur pun juga ada ininya lah, ada minimalnya. Minimalnya 7-6 itu udah mentok. Jadi kalau yang tidurnya kurang dari itu, ya ini perbaiki tidurnya biar nantinya kualitas tidur itu baik, nanti pun juga kesehatan akan membaik. Oke, kita putarkan lagi lagu-lagu nostalgia nya malam hari ini ya. Kita masih menemani pendengar semuanya, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 100,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ini kenapa suaranya seperti itu ya?
0: Terutama rindu ke penyiarnya.
2: Balia, aduh Balia.
1: Iya.
2: Tidak akan terkecoh.
1: Ini mau nakut-nakutin atau gimana gitu suaranya tuh?
2: Tidak akan terkecoh walaupun sama gombalan juga tidak akan terbodoh.
1: Betul sekali. Iya. Gimana ini kabarnya Pak Ahmad?
2: Kabarnya alhamdulillah nih baru pulih 2 hari nih, sehari sampai 2 hari nah, kemana-mana habis kecapean ikut demonstrasi ke Jakarta.
1: Kemarin ikut.
2: Ikut atau kan?
1: Oke. Okay,
2: punya hak kan merasa memilih.
1: Oke. Tapi aman ya?
2: Ya aman, harus ngamankan diri dulu, diri sendiri diamankan, tertib dengan jadi bangun fasilitas umum, apalagi merusak jangan.
1: Betul sekali, cakep deh. Mau request apa malam hari ini?
2: Lagu Manca ya?
1: Iya betul.
2: Manca Nagara dari Aba atau ABBI ya?
1: Dari Aba apa?
2: Ya biar ini suasana kan suasana lagi dingin mencekam ya. Lagunya adalah Fernando
1: aja. Fernando Aba.
2: Iya itu kan dengan dingin mencekam itu kan ibuku yang bersembunyi kan di taman pohon mahoni, hidupku semakin sunyi, tidak teman yang menemani. Itu aja bahasa.
1: Kayak di liriknya Fernando enggak ada tuh kayak gitu.
2: Enggak ada. Cuma pantun saya itu waktu.
1: Cocok ya. Gitu. Baik, mau menyapa siapa malam hari ini?
2: Menyapa kawan-kawan saya yang sudah lama mungkin ya. Pertama-tama yang jauh dulu buat Pak Predi ya. Sekeluarga Ibu Farida juga di Palu kalau enggak salah ya. Ibu Farida, Ibu Ali, ada juga buat Teh Dinda, Pak Ramadan, kan. Langsung masuk ke Kediri. Di sana ada Pak Sukarji. Pak Sukarji umpan langsung kepada Pak Setioko. Kutuk-atik bola sodorkan kembali kepada ada Pak Slamet. Pak Slamet langsung kepada Yang Purba, yang Purba kepada Lekdul. Lekdul langsung kepada Pak Taji, Kang Maman juga tak lupa itu kan. Ada juga buat Ibu Lili, ada juga buat Ibu Aisyah, Ibu Bunda Sita, dan buat semua-semuanya ajalah itu kan. Untuk sementara ini mah Balia ya. Mudah-mudahan Balia juga sehat kan seperti itu.
1: Okay.
2: Semuanya pada sehat tuh kan. Coba Mbak Ima sekarang mah jadi Mbak Yayah ke Malang mah. Iya. Pantun terakhir ya.
1: Iya kan? Apa?
2: Iya. Keladi daunnya lebar tuh kan. Ke barat Balentera. Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera itu aja.
1: Oke, baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang mau request malam hari ini masih boleh ya di 0812 3460289 atau di SMS yang nomor satunya 0857 2535 2550.

Oke, baik. Masih menemani pendengar semuanya dengan lagu-lagu mancanegara ya di akhir Agustus. Ya, ada yang mungkin closingan bulan Agustus ya. Closingannya mungkin ya di awal pekan ya. Ya, tapi masih ada loh agenda-agenda Agustusan ya, mungkin di daerah Anda di

bulan September yang masih terus dilakukan gitu ya, karena memang mungkin di Agustus kemarin banyak sekali agendanya, jadi gak cukup kalau bulan Agustus, nanti diperpanjang sampai September ya, sambil memeriahkan ini nih. Kalau kita udah ke September, jangan lupa hari radio juga ya. Oke, memeriahkan dari radio gitu ya. Apa mungkin kemarin yang ikut daftar bintang radio ya, yang suka nyanyi-nyanyi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Tapi bukan ibu bapak-bapak sih, karena memang usianya dibatasi ya 25 tahun gitu ya. Mungkin anak-anaknya ikut gitu ya. Semangat terus untuk nanti bisa lolos ke babak selanjutnya, atau mungkin sampai babak final nanti di Jakarta ya, untuk Bintang Radio 2020. Amin.

apa di apa sela-sela mungkin menjelang tidur malam hari, kita kirim doa ya buat saudara-saudara kita yang masih kena musibah, yang masih berjuang gitu ya, di NTT, di sekitar sini juga ada di Bromo kan lagi, tapi ini enggak ya, apa enggak yang sampai ini sih kalau Bromo, pemukiman, tapi memang ada yang terdampak juga. Terus juga di Kalimantan, di Karutla, wilayah Karutla lain gitu ya, di seluruh Indonesia pokoknya lagi berjuang, kita doakan semoga cepat pulih, semoga segera bisa apa dibantu ya, siapapun, rakyat bantu rakyat, pemerintah bantu masyarakat ya, pokoknya siapa saja yang bisa bantu, bantuin, kita bantu, yang bisa bantu doa, kita bantu doa ya. Oke, kita nikmati lagi lagu-lagu selanjutnya di Ruang Rindu malam hari. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Baik, ada kawan tiga yang mengantarkan kita di menit 55 lepas dari jam 10 malam ya. Dan tak terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita Ruang Rindu edisi malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani pendengar semuanya bersantai atau sambil beristirahat malam hari ini ya. Kita jemput mimpi indah di malam hari ini ya. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya pendengar Ruang Rindu setiap hari selain Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pelosa Teror Iki Diri malam hari ini masih bersama saya Lia Uli yang menemani Anda di kisah inspiratif malam hari ini. Saya akan hadirkan untuk Anda kisah dari seorang kakek ya bernama Mbah Sutopo. Di usianya tidak lagi muda, semangat Sutopo dalam menyebarkan literasi masih membara. Mbah Sutopo, begitu ia akrab disapa, menghiasi becak listriknya dengan puluhan buku bacaan dari berbagai genre. Bukan cuma membuat pajangan, buku-buku ini bebas dibaca oleh penumpang maupun warga. Tentu ini menjadi nilai tambah ya, menikmati perjalanan sambil menambah ilmu. Aksi ini ternyata telah dilakukan sudah lama. Puluhan buku menghiasi setiap sudut dari becak. Becak ini memang sengaja dijadikan oleh Mbah Sutopo ya sebagai becak pustaka karena kecintaannya terhadap buku bacaan. Pengumpulan buku ini sudah dilakukan sejak tahun 2004 ya, jadi sudah lumayan lama sekali ya, karena kita tahu memang buku itu enggak murah ya, jadi memang harus lama gitu ngumpulinnya ya. Dari kurang lebih 22 tahunan yang lalu, ketika pria berusia 80 tahun ini masih menggunakan becak kayu tradisional. Awalnya hanya 5 buku saja, akhirnya berkembang hingga mencapai ratusan buku. Koleksi buku bacaknya umumnya berasal dari semua warga, perpustakaan hingga penerbit. Mbah Sutopo bercerita awal mula mengoleksi buku-buku bacaan tersebut. Jadi SD di Tarakanita Bumijo, seorang ibu melihatnya sedang membaca dan ingin menyumbang bukunya. Akhirnya disumbanglah 50 buku kepadanya begitu ya. Dari situ donatur buka buku ini terus mengalir, bahkan ada yang menyumbang buku dari luar kota. Dan akhirnya berturut-turut banyak ibu yang menyumbang buku ya untuk dibaca. Bahkan ada satu mobil ini pernah dengan buku disumbangkan kepadanya dari bahkan dari luar pulau, yakni Bali, untuk diberikan kepadanya secara cuma-cuma.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik, pendengar tadi kita sudah hadirkan kisah inspiratif sedikit ya. Kisah inspiratif untuk Anda dari Mbah Sutopo yang membuat becak perpustakaan ala-ala gitu ya. Pokoknya dengan penuh perjuangannya mengumpulkan buku yang juga tidak sebentar ya, 20 tahun lebih untuk tentunya ini menebarkan semangat literasi, menebarkan hobinya agar yang lainnya pun juga sama ikut membaca, walaupun memang bacaannya enggak seupdate mungkin bacaan-bacaan sekarang, tapi tentunya buku itu enggak lekang oleh waktu, pasti akan ada manfaat dari yang kita baca ya. Kita akhiri kisah inspiratif edisi malam hari ini, kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar."
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Mari berdara siap menyengkarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa, 1 September 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1 sempat mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Edisi di hari Selasa, kalender 1 September 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini pendengarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbagai selalu yang akan memulai aktivitasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua, yang mana saat ini kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejokan dengan Kabupaten Kediri, yang mengangkat topik itu tafakur sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala dalam menguatkan langkah hidup. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Arwani nantinya ya melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri pendengar ya, dalam ajian Kediri menyapa ya, ataupun Kediri pagi ini untuk kita informasi, kemudian kita akan menyimak sama-sama informasi perakhiran cuaca yang akan disampaikan langsung ya oleh BMKG nantinya ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentra akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pada pukul 6.30 kita bergeser kembali ya untuk menyimak Kediri menyapa menciptakan informasi di sesi yang kedua, sampai dengan tim rapat pukul 8. Pada pukul 8 nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Dr. Ani Lestianingrum MPD selaku Kaprodi dari PG PAUD FKIP UNP Kediri, yang mengangkat topik yaitu pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran yang mendalam jenjang PAUD di Kota Kediri. Mas Mbak bisa berinteraksi ya dengan Bu Ani nantinya lalu jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Lalu pada pukul 9 kita akan menyimak Jatim hari ini yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini pendengar, yang alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Saya mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atas kemarin 2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarnya, Anda masih bersama saya Arvonda. Kita sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu ada Ustadz Muhammad Arwani SPDI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Mengatakan itu tafakur sifat jais Allah Subhanahu wa taala dalam menguatkan langkah hidup. Dengan semua bisa berinteraksi nantinya ya, bersama dengan Ustadz Arwani ya, melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga semua, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-0289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustadz Arwani, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Siap, monggo Gus.
2: Ini rakyat berat ini Mas
1: Arwani. Benar. Monggo silakan untuk muka dengannya Gus.
2: Oke, siap-siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kaum muslimin muslimat, maafkan berada khususnya para pendengar setia RRI Kediri. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sanjung dengan Toyo masih diberi nikmatul haya, nikmat iman Islam dan seandainya saya mengajak secara khusus diri saya sendiri dan umumnya kepada Mas Toyo untuk selalu meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dua, mumpung kita masih di bulan Maulud, kita memperbanyak bacaan solawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu tentang sifat jais yang dimiliki Allah. Jadi kita sudah membahas tentang beberapa sifat wajib Allah di dalam ilmu pesantrenan, ada namanya akidah khamsin, akidah yang harus kita yakini tentang 50 hal. Itu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat jais, dan nanti ditambah dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul dan Nabi-Nabi Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas secara khusus sifat jais Allah yang berbunyi fi'lu kulli syai'in mumkinin atarfuhu, yang artinya adalah Allah itu berhak melakukan segala sesuatu yang sifatnya itu mungkin terjadi atau justru tidak meninggalkan atau tidak melaksanakan hal tersebut. Segala sesuatu di dunia ini yang bersifat mungkin, maka harus kita bahas mungkin itu yang gimana gitu. Kalau di mungkin versi manusia itu sendiri atau mungkin versi Allah Subhanahu wa taala yang dihubungkan dengan namanya sifat qudrah, iradah dan lain sebagainya yang sudah kita bahas sebelumnya itu. Segala sesuatu yang mungkin menurut Allah, bagi Allah berbeda dengan yang mungkin bagi umat manusia, makhluk-makhluk lainnya yang mempunyai sifat kekuasaan yang terbatas. Sifat Allah, sifat kudrah Allah, kekuasaan Allah dalam tanda kutip tidak terbatas. Walaupun nanti kalau kita bahas lebih lanjut, sifat kudrah Allah itu ya hanya taaluknya di dalam hal-hal yang sifatnya itu jais atau mungkin dengan secara akli taaluknya itu. Artinya dengan sifat jais Allah ini, ketika kita menjalankan posisi kita atau peran kita sebagai manusia dalam mengarungi kehidupan ini, kita sering dihadapkan dengan sesuatu yang secara akal kita kita tidak bisa melalui hal tersebut. Kemudian yang membuat kita akhirnya menyerah sebelum kita berada di medan pertempuran yang sesungguhnya, bahasa kiasnya kan semacam itu. Itu yang sering membuat kita itu mati langkah dalam kehidupan kita. Jadi kita dari anaknya orang-orang biasa, gitu kan. Kita bukan keturunan seorang alim, kita bukan keturunan orang yang kaya, kita bukan seorang pejabat elit dan sebagainya. Dengan potensi yang kita lihat dengan kacamata kita sendiri, semakin mempersempit langkah-langkah kita, dan kita akan punya pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Artinya gini, orang santri kan, saya kan seorang santri, sering saya jumpai, mendengarkan obrolan-obrolan santri-santri itu. Dalam bahasa Jawa kayak gini, lapo ta awake dhewe mumpung-mumpung belajar ngaji bareng gitu. Ada duduk bos, ada duduk putrane kiai, ada putrane wong ngarit, ora iso dadi wong ngalim gitu. Ora iso dadi wong sukses, ora iso duwe pondok dan sebagainya dan seterusnya itu. Nah, kalau sudah punya itikad semacam itu, sebenarnya dia sendiri sudah membatasi sifat kudrahnya Allah. Apa enggak bisa Allah itu menjadikan seseorang yang biasa menjadi luar biasa? Apa tidak bisa Allah itu menjadikan putranya orang-orang yang dalam tanda kutip pengaritan untuk nanti suatu saat menjadi kiai besar? Nah, semacam itu. Karena mungkin, kaya sangat mungkin hal semacam hal itu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam sebuah kisah di Quran disebutkan dalam bahasa ayat-ayat yang lain, tusrijul hayya minal mayit, tusrijul mayit minal hayy. Dalam segi makna lafzi yang asli, Allah bisa mengeluarkan hayya minal mayit, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, dan kebalikannya bisa mengeluarkan dari sesuatu yang hidup sesuatu yang mati. Nanti ditafsir itu kan ada macam-macam itu. Allah bisa menciptakan Nabi Ibrahim yang seorang nabi dari seorang ayah yang kafir. Allah bisa menciptakan Kanan seorang yang kafir dari seorang ayah yang menjadi seorang nabi. Nah, itu kan mungkin-mungkin semuanya. Menciptakan orang yang solih dari orang tua yang tidak solih, menjadikan anak yang kafir dari seorang ayah yang menjadi nabi. Secara akal bisa-bisa, kalau manusia saja bisa, apalagi itu dengan irbanya Gusti Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita sudah bisa menata keyakinan, menata itikad dengan memahami sifat CS Allah tadi itu, fi'lu kulli syai' mungkinin autarku tadi itu, saya ingin menegaskan bahwasanya setiap usaha kita punya cita-cita, kita punya sebuah harapan atau apapun itu yang sifatnya akan kita perjuangkan di masa depan, selama itu belum terwujud, entah gagal atau sukses, dua kemungkinan gak sih ada. Oleh karena itu, langkah awal yang paling dasar yang harus kita lakukan adalah meyakini sifat jais itu, sifat jais Allah itu masih terbuka lebar untuk kita. Jangan mengkonis dulu bahwasanya saya tidak akan pernah bisa meraih ini, saya tidak akan pernah bisa juara, saya tidak akan pernah bisa masuk kampus, saya tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang saingannya begitu banyak. Dan akhirnya itu nanti satu, memperkecil potensi kita, membuat potensi kita menjadi tidak maksimum. Dan selanjutnya usaha-usaha kita ketika sudah didasari dengan keyakinan yang minimalis semacam itu, ya dalam bahasa Jawa ini malah anyani, anyani itu apa nggih, tidak sepenuh hati mengerjakannya dengan setengah-setengah. Padahal kalau kita punya teknik semacam itu, yakin bahwasanya selama hal itu belum wujud, belum diwujudkan oleh Allah, maka dua kemungkinan masih bisa terjadi, maka saya akan berjuang dengan seutuhnya. Maka itu nanti akan mempengaruhi satu ikhtiar kita. Ikhtiar kata-kata ikhtiar bisa bermakna usaha. Usaha tidak hanya diwujudkan dengan usaha lahiriah, yaitu umpama kalau kita sakit, ya kan, kalau kita sakit, usaha lahiriah kita itu kan berobat dan minum obat, menjalani terapi dan macam-macam, itu namanya usaha lahiriah, betul-betul, ya kan, itu salah satu bentuk ikhtiar usaha kita. Tapi selain itu, saya ingin mengingatkan bahwasanya ada usaha-usaha lain yang sering kita lupakan, yaitu adalah doa, ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya itu adalah dasar dari sebuah usaha lahiriah kita. Dengan usaha lahiriah kita yang bisa terlihat oleh mata, nah itu bisa nanti diarahkan ke langkah yang betul, usaha apa yang pas. Nah, itu ada dengan doa-doa kita yang kita lantunkan sesuai dengan waktu-waktu yang ijabah, waktu-waktu yang bisa membuat usaha kita nanti, doa kita nanti terkabul, kemudian kita nanti bisa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sesuatu usaha yang tepat sasaran. Maka dalam satu kondisi jangan heran ketika ada dua orang yang sakit, yang satu berobat di tempat yang pas, obatnya pun juga pas, ya kan, kemudian ketemu dengan seorang ahli yang juga pas, dia bisa menyelesaikan atau bisa menyembuhkan dari penyakitnya sendiri. Nah, kemudian dalam satu sisi, si orang yang kedua tidak pernah berdoa, hanya mengandalkan iklan-iklan di promo, iklan ternyata maaf, tipu apa sudah bahasanya jauh nggih, tidak nggak keberuntungan, dia berobat di tempat yang salah, ya kan, yang menangani kan juga asal-asalan, bisa jadi malpraktek, obat yang dikasihkan ternyata itu tidak betul. Itu membedakan, mungkin kalau kita telusuri apa yang membedakan dua orang itu kok bisa mengalami nasib yang sama, padahal ikhtiar lahiriahnya sama-sama ingin berobat. Yang menentukan adalah doa yang kita lantunkan, keyakinan kepada Allah yang kita jadikan pedoman dalam hati. Oleh karena itu, saya ingin mengajak segenap para pendengar RR yang sudah berada untuk senantiasa menguatkan.
1: Oke, baik ya. Terputus pendengar ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Kita akan break sejenak ya, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali untuk Ustaz Arwani. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Pagi.
3: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengarnya, kita sambung lagi dengan Ustadz Arwan ya, yang tadi sempat terputus ya, dikarenakan memang kendala jaringan ya. Halo, Assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam.
1: Monggo Gus, lagi Gus, yang sempat terputus tadi Gus.
2: Maaf, mungkin sinyalnya atau apa ya.
1: Leres.
2: Yang terakhir dari mukadimah yang saya sampaikan adalah bahwasannya saya ingin mengajak panjenengan Mas Toyo, segenap para RRI, bahwasannya agar kita terus mempunyai sifat optimisme yang tinggi. Optimis itu tidak harus dengan memiliki melihat potensi yang ada dalam diri kita. Kita harus sadar sebagai seorang manusia ada kekuatan-kekuatan lain, bahkan kekuatan itu yang mengendalikan kita, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sendiri sudah menggariskan fi'lu kulli syai'in mumkin aw tarkuhu. Segala sesuatu yang belum terwujud di dunia ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian miliki. Maka dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, ya nanti kita semoga saja selalu diiringi oleh sifat jasa Allah nanti yang bisa kita pahami secara utuh dan secara logika yang matang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Arwani ya, untuk mukadimahnya ya. Monggo silakan pendengar semua yang ingin bergabung nanti di segmen kedua ya, melalui jalur on air ya 0354311108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Gus, kita break sejenak Gus ya.
2: Siap.
1: Oke, kita dengarkan ada komposisi lagu yang mau lewat, pastikan terus jangan kemana-mana, selagi kita akan balik jangan kemana-mana.

Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Arfan dan juga ada Ustaz Arfan. Halo Gus.
2: Iya.
1: Oke. Gus, terkait dengan tafakur gitu Gus ya. Bahwasanya kan tafakur itu kan adalah merenung Gus ya.
2: Oke.
1: Tidak meratapi berlebihan Gus, misalkan dalam merenung Gus ya. Tidak meratapi berlebihan jika ada keluarga yang meninggal Gus, bahwasanya kita harus merenung gitu kan ya, untuk berbuat baik dan mengingat akan kematian kelak. Dan kematian merupakan hak yang mutlak ya Bu ya, dari Allah.

0: ya, yang tidak bisa kita hindari. Apa yang apakah merupakan bagian kecil kita untuk melakukan tafakur itu, Gus?
1: Tafakur gini, Mas. Kalau tafakur itu lebih ke berpikir lebih dalam, itu namanya tafakur.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ngaten ya. Mama saya contohkan, okay, kalau dalam saya sebutkan dengan pertanyaan Mas Aril itu nanti dalam kondisi keluarga gitu, Mas. Keluarga kita dari keluarga yang pas-pasan.
0: Oke.
1: Tapi kita punya potensi yang cukup, segi apa, nasab mungkin, dan segi keilmuan mungkin, tapi dalam segi ekonomi kita kok masih terbelakang. Nah, kemudian kita berpikir manfaatkan potensi-potensi itu mungkin dengan membuat jaringan ekonomi atau membuat relasi yang lebih luas lah. Kita mengatur strategi, kita menyiapkan potensi-potensi kita dan sebagainya, itu namanya tafakur itu.
0: Oke.
1: Nah, itu namanya tafakur. Tapi yang saya kendaki dari struktur yang saya pakai itu adalah bahwa kita itu hendaknya kita berpikir lebih dalam lagi tentang makna sifat Tuhan Allah yang saya sebut tadi itu. Kalau tentang yang saya pertanyaan Mas Aril, kalau keluarga kita yang wafat, kemudian nanti kita merenungi atau meresapi kisah-kisah kehidupan dari orang yang telah wafat tadi, kemudian mengilhami kita agar kita bisa mencontoh orang yang telah wafat tadi dalam sisi positifnya, mungkin ibadahnya dan sebagainya itu. Nah, itu lebih cenderung ke maknanya adalah tabarruk lah mungkin ya.
0: Oke, itu tabarruk namanya.
1: Oke, bukan tabarruk.
0: Baik. Nah, untuk menanamkan kepada anak-anak kita tuh Gus ya, bahwasanya misalkan dia inginnya mau jadi dokter gitu kan ya. Tapi kan namanya untuk mau jadi dokter kan perlu butuh perjuangan lah Gus ya. Sampai berdarah-darah harus belajar dulu harus gimana. Ini tuh gimana cara menanamkan kepada anak-anak kita tuh Gus?
1: Nah, satu harus kalau untuk arah anaknya ya, kita pahamkan satu tentang kondisi ekonomi orang tua. Mungkin kan seorang anak itu yang dengan pergaulan yang terbatas, dengan tadi daya jangkau otak mereka juga masih terbatas, kurang memahami kondisi kedua orang tuanya itu kan, itu nanti perlu dinalarkan lah. Dinalarkan artinya kalau nanti ke kedokteran itu bagaimana pertimbangan kesenangan orang tua dan macam-macam setelah itu. Dan bahwasanya saya sering Mas, tapi walaupun ya bukan terus kedokteran gitu kan, saya seorang murid saya itu yang ingin menghafalkan Quran, ingin mondok gitu kan, tapi sama orang tuanya tidak direstui kan, mirip nggih, mirip kayak gitu. Kemudian bagaimana saya menyikapi peristiwa semacam itu nggih, atau mencari solusi kepada si anak tadi yang menurut saya minta saran udah saya. Menurut saya bilang, kalau kita sebagai seorang anak yang mengetahui kondisi real keluarga kita mungkin dalam terkutip bukan hanya masalah ekonomi saja, tapi juga masalah was-was, juga masalah kekhawatiran terhadap anak kalau jauh dari orang tuanya, menuntut ilmu yang diperbolehkan untuk kita melanggar perintah dari orang tua atau keinginan orang tua adalah ketika ilmu itu sifatnya fardu ain. Kalau sifatnya bukan fardu ain ya kita tidak boleh melanggar atau membangkang dari ini orang tua. Seperti yang asal menghafal Quran itu bagus ya kan, tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan ya lebih baik gak usah. Ya, tunggu nanti ketika orang tua sudah tidak ada mau atau ikhlaskan di depan bank. Ini terjadi nyata Mas. Jadi salah satu menurut saya angkatan awal yang ada SM 7 Kediri itu seorang cewek itu pernah cerita sama saya bahwa dia itu punya saudara perempuan itu 9 atau berapa itu ini. Semuanya hafal Quran. Kemudian dia cerita itu karena berkahnya si ibunya, dia itu dulu saat masih gadis menunda hafalan Quran, tapi sama neneknya tidak boleh, tidak diizinkan. Akhirnya si ibunya menerima dengan ridho, menerima dengan ikhlas dan diganti sama Allah memiliki 9 atau 8 anak perempuan semuanya hafidhul Quran, Al Quran. Itu salah satu yang mungkin anak-anak remaja di zaman sekarang itu tidak kurang memahami sampai itu dengan pertimbangan saja. Itu kalau untuk si anak. Kalau kita sebagai orang tua ketika dicurhati semacam itu kan tentu saja kita ingin pasti. Jika ingin anaknya itu bagus, ingin kuliah jadi dokter dan semacam. Di dalam bahasa pesantren di rakaat di riyadhoi gitu kan. Sholat tahajudnya orang tuanya semakin diistiqomahkan, puasa di hari kelahiran jana semakin ditingkatkan. Maka itu nanti pasti berpengaruh, walaupun nanti tidak dapat dipastikan si anak yang mendapat berkah atau buah dari berakat orang tuanya tadi bisa kemungkinan nanti cucu dari si anak tersebut.
0: Baik, Gus, misalkan gini Gus ya, zaman sekarang kan sudah modern Gus ya, tuntutan kehidupan mengarah kita untuk lebih konsumtif Gus ya, sehingga terkadang kita nggak dipungkiri juga di sekitar kita banyak yang terjerat pinjol dan sebagainya. Di suatu saat kita merenung bagaimana cara kita bayar hutang besok jatuh tempo gitu Gus ya, jika kita tidak membayar hingga menumpuk banyaknya mengakhirnya mengakhiri hidupnya Gus ya dengan cara kendat gitu. Bunuh diri Gus ya, karena memang tekanan hidup. Nah, kalau misalkan kita berpikir bagaimana cara kita bekerja memperbanyak relasi, apa gitu juga bagian dari tafakur Gus?
1: Nah, iya betul Mas. Saya benar tadi itu kan. Jadi kan itu termasuk dari tafakur kan. Itu dalam satu hadis itu tafakkaru sa'atun sayyirun min ibadati sanad. Berpikir satu jam tentang kondisi kita mungkin, tentang kondisi orang-orang di sekitar kita agar bisa menjadi lebih baik. Itu lebih utama daripada ibadah selama satu tahun. Jadi ibadah-ibadah yang sangat nilainya tinggi itu ada termasuk tafakur semacam itu. Ya, dalam sebuah cerita itu cerita yang sangat terkenal di pesantren, ada Imam Syafi'i, okay, mempunyai murid Ahmad bin Hanbal. Beliau bertamu Imam Syafi'i ke rumah muridnya itu satu malam. Nah, kemudian si anaknya Imam Ahmad bin Hanbal itu kan yang mengetahui tentang kepopuleran guru dari sang ayah, ingin mengetahui seberapa banyak sholat Imam Syafi'i selama satu malam. Kemudian si anak itu mengamati Imam Syafi'i selama satu malam pun bagaimana itu, nggak ada sholat-sholatnya sama sekali. Kemudian dia mengamati si ayahnya sendiri sholatnya nggak habis-habis, sholat gitu kan. Diinceng jam 8 sholat, diinceng jam 12 sholat, diinceng jam 3 sholat. Tapi enggak, diinceng jam 8 ngelekar, jam 12 geletakan, jam 13 murep umpamanya gitu kan. Tapi apa? Tapi dengan mata yang terjaga, dengan mata yang tidak tidur. Ternyata dawuhnya ayahnya yang menghambat itu dawuh kepada putrinya, singkat cerita adalah, "Duk, apa yang dilaksanakan abahmu nggih salat ratusan rakaat nggih itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Imam Syafi'i selama satu malam ini." Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu meleknya beliau bahasa Jawa, bahasa di sana Mas. Jadi terjaganya belum selama satu malam dengan berpikir menggunakan menganalisis hadis, menganalisis ayat, kemudian sebagainya ini bisa menjadikan status masyarakat. Nah, itu karena kenapa? Karena Syafi'i meletis bapak harus adem dan menggunakan sana jenis itu. Jadi betul itu Mas. Jadi kalau kita apa namanya sholat sunnah dan sebagainya itu jangan sampai mengalahkan tafakur kita. Berarti kita nopongi berpikir bagaimana kondisi kita secara khusus umumnya anak-anak kita, keluarga kita biar lebih maju lagi di masa akan datang. Secara umum bagaimana kondisi bangsa kita nanti biar menjadi benar-benar bangsa yang tamadun, remadani di masa datang, itu harus dilaksanakan. Tidak hanya melulu menghabiskan waktu dengan sholat sunnah, baca Quran, wiritan dan macam-macam. Ya itu bagus tapi tidak moderat itu loh, kurang tawasud dalam bahasa yang lain itu.
0: Oke. Baik Gus, kita berada di pengunjung segmen Gus. Monggo silakan kesimpulan apa Gus yang bisa dibagikan kepada kader gede. Monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Ali. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan garis-garis yang telah ditetapkan kepada kita, dan kita tidak akan bisa melampaui garis-garis tersebut, dan kita juga bisa memanfaatkan garis-garis tersebut dengan semestinya. Oleh karena itu, lalu mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang dirancang, yang direlkan oleh para ulama saya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk mukadimahnya Ustaz Arwani nggih. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa berjumpa kembali Gus ya di lain kesempatan. Amin. Izin saya tutup Gus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik mendengar, dengan demikian kita sudah bersama kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Arwani ya. SPDI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Wadang Kendiri, mengangkat topik itu tafakur sifat jais Allah Subhanahu wa taala dalam menguatkan langkah hidup. Mudah-mudahan bisa mempertebal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mendengarnya tepat malam pukul 6 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Apapun kondisinya, apapun bentuk rezekinya, kita harus tetap mensyukuri. Karena begini, karena kekayaan sejati itu adalah kekayaan jiwa. Orang yang jiwanya kaya itu akan mudah mendapatkan kekayaan dunia. Tapi kalau jiwanya enggak kaya, dia sedikit-sedikit mengeluh, tidak mau untuk berlapang dada, tidak mau meluaskan ilmunya, dia tidak akan mungkin menjadi kaya di dunia. Dan orang yang kaya di dunia itu belum tentu hatinya juga kaya. Tadi yang disebutkan oleh Bu Wati, orang yang seharusnya tidak dapat bantuan dari pemerintah ternyata dapat, itu berarti hatinya enggak kaya, merasa tidak kaya. Yeah. Padahal sudah diberikan oleh kekayaan yang sesungguhnya di dunia. Karena itu ada satu hadis, laisal hina an kasratil aradi walakinal hina hina nafsi. Bukanlah kekayaan itu orang yang banyak asetnya, banyak hartanya, banyak uangnya, tapi orang yang disebut kaya itu adalah yang jiwanya kaya, memiliki jiwa yang betul-betul dia itu bisa lapang dada, bisa luas ilmu, dan bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhannya kepada dirinya.
4: Baik, terima kasih kepada Ustadz Imam Wahyudi untuk tausiahnya di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan terus mengingatkan kita begitu ya, bahwa rezeki yang berkah tidak harus selalu melimpah, tapi bagaimana kita mensyukurinya. Sekali lagi terima kasih Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat.
3: Amin, amin.
4: Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan.
3: Insya Allah.
4: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat. DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat, yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Berikut laporan Faris Yarbo.
2: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus, kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus, kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
3: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini semuanya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online, ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
2: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
4: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, bertemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan manusia nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
2: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Sidoarjo mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
5: Pengalaman Bunga, penyintas skizofrenia, menjadi pengingat bahwa gangguan kesehatan mental membutuhkan dukungan keluarga dan penanganan yang tepat. Proses pemulihan juga menunjukkan pentingnya mengenali perubahan kondisi mental sejak awal. Di Sidoarjo, Dinas Kesehatan mencatat 5.000 lebih ODGJ berat mendapat layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 6 pasien berusia 0-14 tahun menjadi sinyal bahwa persoalan kesehatan juga perlu mendapat perhatian sejak usia dini.
6: Diagnosanya dulu sindrom depresi, skizofrenia, bipolar afektif, tapi sekarang sudah stabil, Pak.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer. Peran keluarga penting untuk mengenali perubahan perilaku emosi, pola tidur maupun interaksi sosial pada anak.
7: Kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit yang mempunyai layanan kesehatan jiwa. Untuk mencegah supaya tidak ada timbul sampai ODGJ, kita upayakan kita screening dulu kesehatan jiwa.
5: Penguatan screening dan edukasi kesehatan jiwa terus dilakukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Masyarakat juga diharapkan mengurangi stigma agar anak maupun keluarga tidak ragu mencari bantuan profesional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya menilai, selain karena penggunaan gadget tanpa pengawasan, terjadinya gangguan mental pada anak merupakan akibat dari kurangnya perhatian yang ideal dari orang tua dan keluarga. Faiz Putra melaporkan.
8: Mental health atau kesehatan mental menjadi isu yang sedang santer berhembus khususnya pada kalangan anak muda saat ini. Kabar terbaru dari Rumah Sakit Daerah Profesor Mulyono atau RS Menur Kota Surabaya yang menerima pasien gangguan mental termuda yakni 9 tahun menjadi bukti masalah serius bagi anak. Melihat fenomena tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, saat diwawancara RRI mengatakan terjadinya gangguan mental pada anak di bawah umur merupakan akibat dari kurangnya perhatian yang ideal dari orang tua dan keluarga. Ia menjelaskan lingkungan keluarga yang harmonis, namun tetap memberikan tanggung jawab pada anak menjadi kunci utama untuk menciptakan keseimbangan bagi anak. Selain itu, pola yang seimbang juga mampu menghadirkan komunikasi dan edukasi yang efektif dari orang tua kepada anak. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena mental health tersebut, dirinya mengajak berbagai pihak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan juga pemerintah untuk bersama-sama menciptakan ruang dan rumah yang nyaman bagi anak yang diantaranya terangkum dalam 10 hak dasar anak.
9: Untuk masalah mental health ini, sebenarnya adalah permasalahan yang disebabkan atau diakar dari keluarga itu sendiri. Karena banyaknya anak-anak sekarang ini tidak bisa memperbaiki ataukah menyelesaikan problem solvingnya dia sendiri karena banyaknya intervensi orang tua karena kasih sayang yang berlebihan. Nah, sehingga di sini perlu peran dari segala pihak, baik dari pihak keluarga, dari pihak lingkungan, dan juga dari pihak pemerintah. Tetapi hal ini juga tidak bisa dilepas dari peran sekolah itu sendiri untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak dengan memberikan tanggung jawab dan tantangan sesuai dengan kebutuhannya.
8: Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab masalah tersebut, yakni penggunaan gadget pada anak tanpa adanya pengawasan. Dirinya menjelaskan anak di bawah umur menggunakan gadget berpotensi mengalami krisis kepercayaan diri, susah mengontrol emosi, serta meningkatnya jiwa individualisme pada anak. Solusi yang bisa dilakukan para orang tua untuk mengurangi potensi gangguan mental pada anak, yakni dengan cara mengajak anak kembali aktif mempraktekkan permainan tradisional. Selain mengasah otak, permainan tradisional dinilai mampu meningkatkan kinerja fisik anak sehingga anak dapat lebih sehat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Teknologi Farmasi Sedian Solida Fakultas Farmasi UKWMS berhasil menemukan antidepresan untuk menangani depresi serta meredakan gejala gangguan mental lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
10: Depresi dan kecemasan adalah gangguan neurologis kompleks yang dianggap Organisasi Kesehatan Dunia sebagai salah satu masalah kesehatan paling serius. Karena itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo berhasil melakukan penelitian dan menemukan antidepresan. Profesor Lani Hadi Suwiknyo mengatakan ada peningkatan nilai farmasetika pisang agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan.
11: Kita kan ingin tahu nih, ini si kulitnya ini ada juga enggak nih triptofannya, kalau buah pisangnya kan ada. Makanya dari sana kita terus mengarah ke antidepresi. Tapi ternyata dari penelitian ini bukan triptofan yang berpengaruh sebagai antidepresan, tapi tadi yang saya bilang senyawa lain yang muncul akibat proses penyangraian. Jadi sebelum disangrai nggak muncul tuh senyawa itu, tapi setelah disangrai dipanaskan suhu tinggi kan itu disangrai itu muncul si senyawa ini.
10: Sementara itu, dosen Fakultas Psikologi UKWMS Dr. Francisca Desi Kristanti menyarankan orang tua untuk merencanakan liburan anaknya agar teknologi digital tidak mempengaruhi kondisi anak.
12: Anak sulit lepas gadget. Menurut saya ini tergantung bagaimana orang tua yang merencanakan liburan untuk anak. Jadi ketika liburan bukan berarti kemudian anak boleh seharian atau hampir seharian main gadget. Kan nggak ada pelajaran, nggak usah belajar, kan ini liburan.
10: Dari data peneliti UKWMS, penyebab gangguan depresi dan kecemasan adalah ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang mengarah pada peningkatan oksidan, sehingga menyebabkan gangguan sinyal dan kontrol redoks serta kerusakan molekuler. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwang dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
14: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Wacana itu ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
13: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
15: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
16: Harapannya kepada kepemimpinan terpilih seperti apa, Bu?
15: Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
13: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir agar pengelolaan transaksi hingga pendapatan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Agus Sidirdiani melaporkan.
17: Pemerintah Kota Surabaya diminta menyempurnakan sistem digitalisasi parkir agar pengelolaan transaksi hingga pendapatan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menilai digitalisasi parkir tidak cukup hanya memudahkan pembayaran masyarakat kepada juru parkir. Sistem juga harus mampu menghubungkan data transaksi jukir dengan Pemkot, khususnya Dinas Perhubungan. Menurut Aning, sistem yang saat ini dikembangkan Pemkot lebih banyak berfokus pada transaksi antara pengguna jasa parkir dan jukir. Sementara aplikasi yang menghubungkan transaksi tersebut dengan Pemkot dinilai belum menunjukkan sistem yang transparan.
18: Memang saya melihat pemerintah kota ini belum menyempurnakan ya aplikasi antara jukir dengan pemerintah kota. Kalau kita kebetulan kunjungan kerja ke tempat lain, ke Malang gitu ya, justru aplikasi dari jukir ke pemerintah kota, ke Dishub, itu sudah sangat sempurna, real time. Pendapatan dari parkir di semua titik itu sudah ada, dan itu langsung nge-link ke BPK. Aplikasi pemerintah kota saat ini lebih fokus kepada digitalisasi antara user and user dengan jukir. Nah, ini terus dikejar. Padahal antara jukir dengan pemerintah kota ini belum beres, gitu. Makanya sampai kapanpun kalau ini tidak dibereskan, jukir ini akan merasa tidak transparan, tidak adil, ada kebocoran, ada penarikan dobel dan sebagainya, karena aplikasinya memang belum clear and clean.
17: Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya, Lili Arianto, menegaskan aturan terkait kesetaraan operasional dan dan keadilan usaha pada dasarnya telah tersedia. Menurutnya, dinamika yang terjadi perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, yang menyebut prinsip kesetaraan dalam operasional maupun keadilan usaha telah menjadi bagian dari aturan yang berlaku.
19: Intinya, juga ini mengharapkan untuk adanya apa kesetaraan ya. Sebenarnya sesuai regulasi kesetaraan sudah ada ya. Aturan-aturan itu sudah dibuat dan semuanya sebenarnya untuk kembali kepada masyarakat. Mungkin yang perlu diketahui bahwa semua ini berlangsung ya dengan antara timbul sampai timbul masalah ini karena memang tuntutan masyarakat Kota Surabaya cukup tinggi kepada pemerintah kota ya. Hal itu yang kita mengimbangi untuk segera merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat ya.
17: Sekda menambahkan respon pemerintah Kota Surabaya terhadap dinamika yang saat ini terjadi merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Departemen Teknik Lingkungan ITS menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
20: Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November ITS Susi Awi Lujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Susi mengatakan persoalan sampah memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga regulasi. Selain itu, aspek teknis dan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
21: Memang permasalahan sampah itu kompleks. Kita tidak bisa bicara hanya si pemerintah atau masyarakatnya sendiri gitu. Ada beberapa aspek yang terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peraturan perundangan.
20: Sementara itu, Beza, salah satu mahasiswa di Kota Surabaya, turut menerapkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah hasil konsumsi makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan yang menerapkan konsep ramah lingkungan.
22: Dari Ciputa sendiri kita juga ada kegiatan pilah sampah di mana setiap konsumsi, setiap makanan dan minuman yang ada itu semua sudah green. Jadi semuanya sudah dipilah dari sampah organik, anorganik, residu, seperti itu.
20: Desa Senin Siang juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak tingkat individu sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, PKK Dusun Telogo Lamongan berhasil mendokrak ekonomi UMKM lokal melalui tradisi tahunan penjualan aneka jajanan tradisional dan modern seharga Rp5.000. Berikut laporan Farin Regi.
23: Semangat ibu-ibu PKK Dusun Telogo, Desa Telogorejo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan dalam mengembangkan ekonomi keluarga terus tumbuh. Salah satunya diwujudkan melalui penjualan aneka jajanan tradisional dan modern dengan konsep serba Rp5.000 yang kali ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ketua PKK Dusun Telogo, Dwi Susanti, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi UMKM ibu-ibu PKK untuk memasarkan hasil olahan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Di antara berbagai pilihan jajanan, onde-onde dan klanteng menjadi menu yang paling banyak diburu. Jajanan tersebut menjadi favorit khususnya bagi kalangan orang tua yang masih akrab dengan cita rasa makanan tradisional.
24: Bestsellernya dari yang sesepuh itu, yang para orang yang tua itu suka jajanan itu. Bukanya tadi jam 4, biasanya tidak sampai 1 jam jajanan ini sudah ludes karena antusias dari masyarakat sekitar itu sangat apa ya, sangat tinggi. Antusias sekali. Sangat tinggi. Harapan saya ke depan yaitu bisa menjadi ikon dusun ini dan bisa mendongkrak UMKM ibu-ibu PKK dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk ibu-ibu sendiri.
23: Kemudian Salsa, warga setempat, sangat senang dengan membeli serta membantu produk UMKM.
25: Boleh seller sama nasi goreng sama cendol.
26: Ini jualan seperti ini hanya tiap tahun satu kali ya, Mbak?
25: Tiap tahun. Murah meriah.
26: Di sini nama siapa?
25: Ini kan dari sini,
26: orang sini. Oh,
25: iya.
26: Nanti buat bawa pulang.
25: Iya.
23: Dari jajanan sederhana yang ditawarkan dengan harga serba Rp5.000, ibu-ibu PKK Dusun Telogo membuktikan bahwa kreativitas dari lingkungan dusun mampu menjadi peluang ekonomi. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi di label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Memasuk ke era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: 100,2 MRRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Arvonda. Kita memasuki penyajian Kediri pagi ini ya, sudah informasi ya, yang mana kita akan berdialog ataupun berbincang ya bersama dengan salah satu perakirawan ya yang ada di Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya. Nanti bersama dengan Mas Alfian Syah Pradana yang akan memberikan informasi seputar perakiraan cuaca yang terjadi pada hari ini terutama di wilayah Kediri ya. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Mas Alfian Syah Pradana, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Alfian Syah.
2: Waalaikumsalam Mas Ariel, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Sehat?
2: Alhamdulillah baik, agak ya. Sedikit batuk Mas.
1: Batuk nih. Ya benar ya, sama kok gitu.
2: Iya.
1: Oke, Mas Alfian, monggo silakan. Seperti apa ini, Mas Alfian? Kondisi cuaca ya, yang ada di Kabupaten

0: Didi tentunya, informasi dari BMKG, monggo silakan.
1: Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alfiansyah Pradana, kebetulan bertugas sebagai perakiraan cuaca Stasiun Meteorologi Doho, akan menyampaikan kondisi cuaca dan perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pada Selasa 1 September 2026. Untuk hari ini secara umum kondisi cuaca dari pagi hingga malam secara umum cerah hingga berawan. Potensi hujan ini kami angin condong berhembus atau bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 45 hingga 92%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur antara 1,3 hingga 3,3 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi serta gunakan masker saat berdebu dan juga penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Pada puncak musim kemarau seperti ini juga masyarakat kami himbau tetap waspada terhadap kebakaran hutan atau lahan dan angin kencang yang muncul secara tiba-tiba atau mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik Mas Alfian, terkait dengan kondisi cuaca di Kediri saat ini, Mas Alfian sudah disampaikan oleh Mas Alfian sendiri ya. Adakah Mas Alfian harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama warga Kediri ini?
1: Ya, untuk saat ini kami lihat pada bulan Agustus ini di wilayah Kediri ini termasuk di puncak musim kemarau, Mas Aril. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan seperti himbauan yang barusan kami jelaskan itu terkait kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu bersama kondisi lahan ini lagi kering-keringnya kan. Jadi api sekecil apapun berpotensi besar untuk menjadi lebih besar ditambah dengan kondisi angin yang cukup kencang seperti ini. Jadi kami himbau pada masyarakat di daerah lebih bijak dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api gitu. Seperti membuang puntung rokok ini harus lebih bijak. Apalagi melakukan pembakaran lahan dengan sengaja ini juga lebih bijak. Karena nanti bisa dibilang kalau sudah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ini yang merugi akan lebih luas masyarakatnya. Seperti itu Mas.
0: Baik. Mas Alfian, satu lagi Mas Alfian sebelum kita akhiri dialog ini Mas Alfian ya. Nah ini kan sudah Mas Alfian sudah menyampaikan maksudnya sudah memasuki puncak musim dari kemarau ya Mas Alfian ya. Terik cuaca di siang hari juga sangat panas sekali Mas Alfian, bisa kita rasakan bersama ya, bersama dengan warga Kediri ya. Dan juga malam harinya pun sudah masuk bedinding gitu Mas Alfian ya. Apakah ini hal yang wajar Mas Alfian ketika memasuki musim kemarau nih Mas Alfian?
1: Kalau karakteristik dari musim kemarau sendiri di wilayah Jawa Timur termasuk wilayah Kediri memang seperti ini Mas. Jadi range atau rentang dari nilai suhu itu lebih jauh dibanding musim hujan. Jadi ketika siang condong lebih panas, ketika malam condong lebih dingin, terutamanya disebabkan karena tutupan atau cakupan awan yang sedikit. Jadi salah satu fungsi awan itu bukan hanya apa yang berhubungan dengan hujan, awan terus turun hujan itu betul. Tapi selain itu juga awan ini fungsi utama juga untuk membuffer atau menjaga suhu udara di siang hari tidak terlalu panas dan juga ketika di malam hari tidak terlalu dingin. Nah, ketika awan eksistensinya ini nggak ada, jadi bisa dibilang ketika siang hari nggak ada yang menundukkan kita kan, jadi cenderung lebih panas. Ketika malam hari, karena awannya nggak ada, panas yang sudah terserap di bumi ini langsung hilang karena matahari nggak ada, makanya di malam hari lebih dingin seperti itu. Jadi memang ini ada hubungan timbal balik dari satu dua parameter cuaca seperti itu.
0: Terakhir satu lagi, sampai kapan musim kemarau ini akan berakhir menurut perkiraan dari BMKG Stasiun Doho sendiri?
1: Ya, secara umum kalau kita lihat data persistensi historisnya di wilayah Kediri ini, kita baru benar-benar memasuki musim hujan itu di sekitar bulan November. Tapi untuk tiap tahunnya dan tiap musim dari BMKG sendiri pasti mengeluarkan press release kondisi awal musim hujan atau musim kemarau. Kalau untuk kedepan ini kan musim hujan. Ini nanti akan dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang berada di Malang. Itu nanti sifatnya sangat detail, bisa per zona musim kelihatan kapan awal musim hujannya, kapan puncak musim hujannya. Nanti mungkin sebagai detailnya kita bisa sama-sama menunggu press release resmi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur, seperti itu Mas ya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk dialognya Mas Alfian ya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya Mas Alfian ya, bagi warga Kediri tentunya ya, dalam menyikapi kondisi cuaca yang memang terkadang tak menentu ya Mas Alfian ya. Di siang panas, di malam ya, juga berdinding gitu Mas Alfian ya. Oke.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Alfian, izin saya tutup teleponnya ya. Nanti esok hari kita akan berjumpa kembali. Terima kasih Mas Alfian, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Oke, baik pendengar ya. Demikian tuntas sudah ya informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh BMKG Stasiun Doho Kediri ya, bersama dengan Mas Alfian Syah Pradana ya, di mana kita sudah simak bersama-sama bagaimana kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Kediri ya, di Kota Kediri mungkin nantinya pada hari ini ya, tanggal 1 September 2026 ya. Lanjut, saat lagi kita akan bergeser untuk menyimak informasi yang ada seputar wilayah Kediri dan sekitarnya ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat dari Mahadewi dengan judul Lakukan Dengan Cinta.

0: Anda baru saja mengikuti Peta Cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Baik, bagaimana kita bergeser ke informasi yang selanjutnya datang dari Blitar, di mana Satres Narkoba Polres Blitar Kota membongkar modus baru peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Para pengedar kini mengecer barang haram jenis sabu-sabu dalam bentuk paket hemat dengan harga Rp200.000 hingga Rp300.000 per paket guna menjangkau pembeli berkantong tipis. Trik tersebut pun terungkap setelah jajaran kepolisian menggelar operasi pengungkapan narkoba sepanjang bulan Agustus 2026. Dari operasi tersebut, petugas meringkus 13 tersangka dari 12 laporan polisi di 9 tempat kejadian perkara yang berbeda. Menurut AKBP Kalvaris Triwijaya, lalu yaitu Kapolres Blitar Kota, mengatakan bahwa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah membeli sabu dan obat terlarang dari luar daerah seperti Madiun dan juga Tulung Agung. Barang tersebut pun kemudian dipecah menjadi paket hemat untuk diecer kembali di Blitar. Sabu kemasan paket hemat tersebut dijual seberat 0,2 gram atau sekitar 1/4 gram ya, dengan kisaran harga Rp200 hingga Rp300.000. Setiap paket hemat tersebut pun disinyalir dapat dikonsumsi oleh 3 orang secara bersamaan. Dari pengungkapan kasus panjang bulan Agustus, Polres Blitar Kota menyita barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 84,8 gram, pil ekstasi 10 butir dan juga pil double L sebanyak 4.030 butir. 913 tersangka yang kini telah ditahan terdiri dari 5 pengedar sabu, 1 pengedar pil ekstasi dan 7 pengedar obat keras ataupun berbahaya. Polisi menuturkan keberhasilan penyitaan ribuan butir obat terlarang dan puluhan gram sabu tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan sedikitnya 2.370 jiwa dari bahaya ketergantungan narkoba. Motif utama seluruh pengedar nekat menjalankan aksinya murni demi keuntungan finansial pribadi dan selisih harga jual. Informasi dari Blitar menutup perjumpaan kita dalam penyajian Kediri pagi ini ya, usik dan informasi sesi yang pertama. Masih lagi tepat pukul 7 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan membenda semua ramai ini. Aku tak faham dalam masalah ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Dari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401